0: menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
0: Sementara itu Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SBPG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SBPG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jamaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci, Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut, terutama yang lansia, itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji. Dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
3: Ya, halo Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, terasan gimana?
8: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya.

0: pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
1: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
0: Emrizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. Emrizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
6: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
5: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
7: This issue in the spirit of good neighborliness.
8: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
5: Sementara

0: Itu dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
1: Amid forces that threatened multilateralism.
2: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
0: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangkap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

Pendengar, Anda masih bersama kami. Bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi mengenai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi dan rotasi terbaru Mei tahun 2026. Mutasi perwira tinggi ini termasuk posisi Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara ya, pendengar, atau Kapolda Maluku Utara. Di mana Kapolda dari Irjen Polisi Waris Agung ini sudah memasuki masa purna bakti setelah menuntaskan masa pengabdiannya di Polda Maluku Utara dan digantikan oleh Brigjen Polisi Arief Budiman yang sebelumnya menjabat sebagai Danpas Brimob 2 Kor Brimob Polri yang memiliki pengalaman di bidang Brimob. Penunjukan tersebut tertuang dalam surat Telegram Kapolri nomor ST /960/5/KEP/2026 tertanggal 7 Mei tentang mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Wahyu Istanto saat dikonfirmasi RRI pada hari ini menjelaskan penunjukan Kapolda baru merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri guna penyegaran serta peningkatan kinerja. Ia menambahkan juga sebelum dipercaya memimpin Polda Maluku Utara, Brigjen Pol Arief Budiman ini menjabat sebagai Danpas 2 Kor Brimob Polri, sebuah posisi strategis yang memperkuat rekam jejaknya dalam bidang operasional dan kepemimpinan. Dan pendengar, bagaimana sosok dari perwira tinggi Polri yang ditunjuk sebagai Kepolisian Daerah atau Kapolda Maluku Utara menggantikan Irjen Pol Waris Agono. Ini Arief Budiman ini lahir ya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan begitu, pada tanggal 17 September 1972. Adalah seorang perwira tinggi Polri sejak 23 Desember 2022 dan mengemban amanat sebagai Danpas Brimob 2 Kor Brimob Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi. Brigjen Arief lulusan Akademisi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKBRI atau sekarang adalah AKPOL pada tahun 1994. Sebelum ditunjuk menjadi Kapolda Maluku Utara, pendengar, riwayat jabatan dari Brigjen Arief di institusi Polri yaitu sebagai Kapolres Serdang Bedagai Polda Sumatera Utara, sebagai Wadansat Brimob Polda Sumatera Selatan, kemudian Dansat Brimob Polda Bangka Belitung, kemudian Dansat Brimob Polda Sumatera Selatan, Dansat Brimob Polda Jawa Barat, Wadanpas Gegana Kor Brimob Polri 2019 dan Danpas Brimob 2 Kor Brimob Polri. Dan Brigjen Arief juga memiliki beberapa riwayat penugasan selama menjalankan tugas di institusi Polri. Salah satunya ya sebagai Kepala Operasi Madagoraya pada tahun 2022. Itu dia pendengar, profil singkat ya dari Brigjen Pol Arief Budiman yang dimana ini sebagai Kapolda Maluku Utara yang baru menggantikan Irjen Pol Waris Agono yang sudah memasuki purna bakti. Itu dia pendengar, untuk informasinya kami ucapkan selamat untuk Bapak Kapolda Maluku Utara yang baru Brigjen Arief Budiman. Semoga bisa mengemban jabatan dengan amanah. Untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan di Ternate pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, mendengar Kementerian Haji dan Umroh menyebut jemaah haji non-prosedural turun drastis pada musim haji 2026. Hingga Kamis 7 Mei, jumlah jemaah bertertahan belum mencapai 100 orang. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyebut laporan terbaru berasal dari Wakapolri. Ia membandingkan kondisi itu dengan musim haji 2025 yang jauh lebih tinggi. Tahun lalu lebih dari 1.000 jemaah tertahan karena berangkat tanpa prosedur yang resmi. Kementerian Haji dan Umroh membentuk Satgas bersama Polri dan Imigrasi Indonesia. Satgas bertugas mencegah keberangkatan jemaah melalui jalur yang tidak sesuai dengan aturan. Pemerintah juga memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait dengan prosedur keberangkatan haji resmi. Menurutnya, sosialisasi membuat masyarakat mulai memahami aturan pemberangkatan haji. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menekankan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat, terutama pekerja sektoral informal seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Menurut Sherly, manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sangat besar dibandingkan dengan biaya iuran yang relatif murah. Dengan iuran sekitar Rp200.000 per tahun atau berkisar Rp16.800 hingga Rp18.000 per bulan, masyarakat ini bisa memperoleh perlindungan ketika mengalami resiko kerja maupun musibah yang tidak terduga. Sherly juga mengungkapkan manfaat program tersebut telah dirasakan langsung oleh warga Maluku Utara yang mencontohkan seorang nelayan penerima bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah daerah yang baru terdaftar selama 1 bulan sebelum mengalami kecelakaan kerja. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Esensi Buku Program S1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Buku Perintis Bukan Pewaris karya Tom Golisano menghadirkan perspektif unik dan berbeda dalam melihat, menyikapi salah satu persoalan sosial yang menjadi perdebatan ataupun pertanyaan, yaitu mengenai uang, usaha dan filosofi dalam memulai sebuah bisnis ataupun merintis sebuah usaha. Lewat pengalaman Tom Golisano dari menjadi pekerja, belajar memulai usaha, dari pengalaman bekerja dan bertukar pikiran, sampai persiapan dalam merintis dan usahanya, tertuang dengan praktek bahasa yang sederhana, tidak rumit, dan nyaman untuk dibaca. Baik sebagai referensi untuk para perintis atau pembaca umum, sebagai tambahan insight baru. Sebelum mendirikan usahanya, Tom Golisano melihat peluang. Setelah menghitung angka-angka, ia menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih kecil sebenarnya memiliki kebutuhan yang lebih besar daripada perusahaan yang lain dan bisa menjadi klien yang sama atau bahkan lebih menguntungkan. Bermodal pengetahuan yang dimiliki, Tom berani untuk mengambil peluang yang berhasil dia temukan di pasaran. Buku ini sendiri menjadi pengetahuan yang didapatkan melalui proses yang panjang dan dengan susah payah diperoleh oleh seorang pengusaha sukses dengan komitmen kegigihan dari seorang Tom.

Buku ini sendiri berhasil memberikan sajian tawaran strategis yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, serta memberikan tips meraih kesuksesan dalam kehidupan, namun di waktu yang bersamaan menguyurkan nilai inspiratif untuk bekerja keras, serta berpegang pada mentalitas positif dan produktif. Penyajian pandangan dan pemaparan yang sederhana, kaya dan berisi, namun sangat mapan bagi para pembaca. Semua indikasi tersebut menjadikan buku karya Tom Golisano ini sangat layak menjadi bahan pembelajaran atau penambah keilmuan mengenai manajerial dan persiapan dalam merintis usaha sendiri. Esensi buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami kembali update ya mengenai erupsi Gunung Dukono yang tadi kita sudah juga sempat berbincang kepada Kepala Basarnas Ternate, kemudian adalah Kepala Desa Mamayu, kemudian aja juga di pos pengamatan Gunung Api Dukono. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Alexius Jangu yang menjadi salah satu korban selamat begitu atas kejadian erupsi Dukono kemarin. Selamat pagi Bapak menjelang siang.
1: Selamat pagi Bu.
0: Iya, terima kasih Bapak untuk meluangkan waktunya sudah bisa berbagi informasi kepada kami di RRI Ternate. Bapak mungkin bisa diceritakan Pak, kemarin saat kejadian seperti apa Pak? Posisinya Bapak di mana dan kondisinya seperti apa? Silahkan.
1: Iya, terima kasih. Sebelum saya melakukan pekerjaan kepemanduan, karena saya pemandu bersertifikasi, badan sertifikasi standar nasional. Oleh karena itu, sebelum pendakian saya lakukan beberapa prosedur. Pertama, saya berkunjung ke kantor vulkanologi beberapa hari lalu untuk mengetahui kondisi terkini.
0: Yeah.
1: Di situ kami temukan Gunung Dukono memang sedang aktif.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Terus rekomendasi jarak dari kawah itu 4 km.
0: Yeah.
1: Ya, tapi hari itu kami tidak bisa mendaki karena arah angin mengarah ke arah timur.
0: Mm.
1: Jalur pendakian Gunung Dukono itu ada dua, satu dari Mamuya, satu dari Ruko.
0: Okay.
1: Dari Mamuya itu sudah lama saya tidak pernah lewat situ karena menurut peta pada yang ada pada kantor vulkanologi, bukaan kawah itu mengarah ke arah utara di mana jalur Mamuya.
0: Okay.
1: Jadi material itu mengarahnya ke situ. Risikonya tinggi.
0: Mm-hmm.
1: Oleh karena itu, kami pemandu yang bersertifikasi rata-rata kami datang ke Mamuya untuk informasi di kantor vulkanologi. Kemudian kami mendakinya melalui jalur timur, yaitu dari Desa Po.
0: Ya.
1: Sampai di radius 4 km, kami setting tenda sambil melakukan visual observation. Pada saat observasi, Gunung Dukono hari itu agak aneh karena senyap. Gunung Dukono ketika senyap itu berarti dia sedang menampung tekanan tinggi di dalam leher kawah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kemudian saya minta tamu saya terbangkan drone untuk memastikan. Dan ternyata benar, kawah Gunung Dukono berubah. Jadi dulunya dalam, hari itu dangkal. Dangkal itu karena tumpukan material yang bisa jadi karena longsoran dari dinding kawah. Bisa juga terjadi karena pengembangan dari magma yang ada dalam perut gunung itu naik. Ya. Oleh karena itu kami tetap berada pada zona aman. Ya. Dan pada pukul 7.42 terjadi dentuman dan disertai dengan asap tebal.

0: dan batu, juga ada lava pijar. Dan sangat dahsyat yaitu ada gelombang supersonik sangat kelihatan. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Pada saat terjadi itu, yang jelasnya kami panik karena sebelumnya detik-detik itu kami tidak tahu apakah arah angin berubah, apakah material menuju ke kami atau tidak. Tapi setelah kami amati, material tidak menuju ke kami, material menuju ke utara.
1: Okay.
0: Di mana di sana ada suara rombongan, rombongan lain yang sedang melakukan pendakian.
1: Okay.
0: Setelah saya mundur ke tempat terbuka, saya lihat ada sekelompok orang di atas. Nah, saya pikir mereka tidak akan bisa selamat, tapi syukur puji Tuhan, mereka lebih banyak selamat daripada yang meninggal.
1: Iya, oke. Okay. Berarti untuk Pak Alexius ini dari arah timur begitu ya, Pak ya?
0: Saya dari arah timur. Saya
1: itu
0: klien saya dari Jerman.
1: Oke, okay. Itu berapa orang Pak dengan rombongan kemarin?
0: Saya sendiri sebagai guide, saya kliennya cuma 2 orang karena saya ini khusus ekowisata.
1: Okay.
0: Ekowisata itu tidak butuh rombongan besar, karena rombongan besar itu resiko tinggi untuk ekosistem alam yang ada di sekitar situ, dan juga sangat riskan bila ada erupsi besar.
1: Oke, okay. Berarti semuanya aman selamat begitu ya Pak ya, dan ya, bisa di aman. Ya diceritakan Pak, setelah kejadian itu yang dilakukan apa Pak? Apakah langsung turun begitu atau bagaimana Pak? Ada ya, evakuasi?
0: Saya mengamati mungkin ada yang korban. Saya pikir bagaimana cara mungkin saya harus lakukan atau buat laporan.
1: Yeah. Ya.
0: Jadi saya perhatikan ada selain kami dari arah timur, di bagian timur ada juga warga dari Gorua, ada 4 orang, yang cewek 2, yang cowok 2.
1: Oke.
0: Okay. Setelah saya amati, ternyata mereka selamat. Mereka selamat, dan akhirnya kami putuskan jalan pelan-pelan ke arah yang lebih aman.
1: Oke. Okay. Berarti memang saat itu memang terjadi kepanikan begitu ya Pak ya, karena tidak tahu begitu ya arahnya akan berubah atau bagaimana begitu ya, dan syukurlah arahnya ke utara begitu, bukan ke arah dari Bapak dan rombongan begitu ya Pak ya.
0: Iya, iya.
1: Oke. Bisa diceritakan Pak, kalau saat ini mungkin Pak Jangu kemarin itu juga bisa melihat situasi dari rombongan lain begitu seperti apa Pak itu?
0: Kalau yang rombongan utara, saya tidak bisa pantau karena itu jaraknya agak jauh.
1: Oke.
0: Okay. Ya, dan saya hanya mengetahui juga dari informasi orang kalau ada yang korban.
1: Oke. Okay.
0: Tapi sebelum terjadi erupsi, saya sempat pantau. Ada sekitar 8 orang sudah mendekati bibir kawah, yang 2 cewek masih ada di bawah sekitar 50 meter dari bibir kawah. Yang satu cewek berlari-lari, cewek yang pakai kostum tangan panjang warna putih dengan sepatu putih. Di atas kepalanya itu ada drone yang mengikuti. Di bawahnya terlihat ada sekelompok laki-laki cowok baju hitam yang sedang memonitor drone itu. Makanya saya duga mereka itu konten kreator.
1: Oke. Baiklah Pak, sebagai pemandu juga, apakah ini juga pertama kali Pak untuk mengalami kejadian seperti ini di Gunung Dukono sendiri? Karena kita lihat ya, karena erupsi kan beberapa kali ya.
0: Saya pemandu khusus gunung itu dari 96 waktu saya masih SMA. Ada beberapa erupsi juga yang bisa yang melontarkan batu sekitar 500 meter dari kawah. Itu pernah terjadi di 2015.
1: Oke.
0: Ya, yang melontarkan batu. Tapi setelah ada lontaran, kemudian reda. Kemudian reda, langsung rehat aktivitasnya. Susulannya sudah makin kecil. Tapi yang kemarin itu susulan yang awal sama-sama kencang.
1: Oke.
0: Okay. Jadi itu yang bedanya dengan sebelumnya.
1: Oke. Okay. Baiklah. Baik. Berarti ini sudah dipastikan Bapak aman, selamat ya Pak ya. Alhamdulillah juga, dan situasinya sudah tidak seperti kemarin begitu ya Pak ya.
0: Ya,
1: Baik, terima kasih Bapak Alexius Jangu atas waktunya dan berbagi informasinya. Selamat pagi dan sehat selalu, Pak.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Iya. Pendengar, itu dia tadi wawancara singkat kita ya bersama dengan salah satu pendaki Gunung Dukono yang selamat begitu, Bapak Alexius Jangu, yang tadi sudah menceritakan juga bagaimana situasi pada saat kejadian begitu ya, di mana Pak Jangu ini dan juga rombongannya, beliau adalah seorang pemandu begitu dan dua kliennya ya dari Jerman ya tadi ya, itu mendaki dari arah timur begitu, jadi bukan dari arah utara karena angin erupsi anginnya itu di arah utara, jadi dari arah timur tidak terkena dari erupsi itu sendiri. Begitu pendengar, untuk update erupsi Gunung Api Dukono di pagi hari ini ya, tadi kita sudah beberapa juga update Kepala Basarnas Ternate Pak Iwan Ramdhani, juga Kepala Desa Mamuya, dan juga Pak Bambang Sugiono, Pos PGA Dukono, dan yang terakhir tadi ada Pak Alexius Jangu, korban pendaki Gunung Dukono yang selamat begitu. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana,
2: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Pendengar, selanjutnya kami akan beralih ke dunia internasional ya, di mana ini mengenai hantavirus. Badan Keamanan Kesehatan Inggris atau UK Health Security Agency mengonfirmasi 2 warga negara United Kingdom terinfeksi hantavirus. Mereka terinfeksi setelah melakukan perjalanan dengan kapal pesiar MV Hondius, dan juga satu kasus tambahan juga diduga terjadi pada warga Inggris di Tristan da Cunha, Samudra Atlantik. Dalam pernyataan resminya, UKHCA menyebut 2 kasus telah dipastikan positif, sementara 1 kasus lainnya masih dalam status dugaan. Saat ini pendengar, otoritas Inggris tengah mempersiapkan kedatangan kapal tersebut di Tenerife, pulau terbesar di Canary Islands di Spanyol. Kapal tersebut dijadwalkan tiba pada Minggu 10 Mei 2026. Kemudian pemerintah Inggris akan menurunkan staf khusus di Tenerife untuk mengawal proses karantina penumpang saat turun dari kapal. Meski demikian, UKHCA menyatakan tidak ada warga Inggris di kapal yang saat ini mengalami gejala, namun seluruhnya tetap berada dalam pemantauan yang ketat. Nantinya pasien yang terinfeksi akan diterbangkan kembali ke Inggris dengan prosedur pengendalian infeksi ketat. Mereka diwajibkan menjalani isolasi mandiri selama 45 hari setibanya di negara asal. Sementara itu, pendengar, World Health Organization atau WHO sebelumnya menyatakan 5 dari 8 kasus dugaan infeksi di kapal tersebut telah dipastikan sebagai virus Andes, satu-satunya jenis hantavirus yang diketahui dapat menular antar manusia. WHO juga melaporkan 3 orang meninggal dunia akibat wabah tersebut. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menegaskan bahwa resiko kesehatan masyarakat dari wabah ini masih tergolong rendah meski pemantauan internasional terus dilakukan. Itu dia pendengar mengenai update dunia internasional pagi hari ini, di mana Inggris mengonfirmasi 2 warganya terinfeksi hantavirus di kapal pesiar.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Pendengar, selanjutnya kami akan mengupdate informasi cuaca untuk Anda hari ini ya, Sabtu 9 Mei 2026. Mungkin untuk Anda yang hari ini ada rencana untuk pergi ke tempat wisata ataupun ada aktivitas di luar ruangan begitu ya, pendengar, mungkin perkiraan cuaca ini bisa menjadi untuk acuan Anda. Untuk siang hingga sore hari, pendengar, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan lebat di wilayah Oba, Weda, Maba, Buli, Gane, Bacan, Obi, Mangoli, Taliabu, Morotai, Kau, Malifut, Tobelo, Jailo, Sahu, dan sekitarnya. Untuk suhu udara 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 95%, kemudian angin Tenggara ke barat laut kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini cuaca, pendengar, waspada potensi hujan sedang lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Oba, Wasile, Maba, Weda, Bacan, Obi, Mangoli, Sarana, Falabisahaya, Taliabu, dan juga sekitarnya. Gelombang 0,25 meter hingga 1,5 meter, kemudian peringatan ini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk. Demikian mendengar untuk informasi cuaca di siang hingga sore hari ini di wilayah Maluku Utara ya. Dan informasi cuaca sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ternate pagi hari ini, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti kami dari pukul 5 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lupa juga nanti untuk Ternate siang lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan Bung Iqbal ya. Tentunya akan terus dihadirkan informasi seputar daerah nasional maupun juga internasional. Demikian mendengar untuk Ternate pagi hari ini, saya Safira Safitri bersama teknik studio ada Bung Adrian yang bertugas pamit undur diri. Kami ucapkan selamat akhir pekan, selamat menikmati libur Anda bersama dengan keluarga maupun bersama dengan teman-teman. Selamat pagi dan insya Allah kita akan berjumpa kembali esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya?
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, laut memang indah, tapi bisa berubah ganas dalam sekejap. Cuaca buruk di laut adalah ancaman nyata bagi keselamatan pelaut, nelayan, dan penumpang kapal. Berikut ini tips untuk menyelamatkan diri saat cuaca buruk di laut. Yang pertama, waspadai tanda-tanda cuaca buruk, langit berhitam, angin bertiup kencang, dan awan menjulang tinggi seperti bunga kol. Itu tanda-tanda awan kolom nimbus, pertanda bahaya. Segera ambil tindakan, kecilkan layar, turunkan kecepatan, dan arahkan kapal menjauh dari awan. Kedua, pantau info cuaca. Sebelum dan selama berlayar, selalu pantau pergerakan cuaca dari BMKG atau radio kapal. Jangan abaikan peringatan dini, dan jangan paksakan melaut jika kondisi tak memungkinkan. Tiga, gunakan jaket pelampung. Saat cuaca mulai memburuk, semua awak dan penumpang wajib memakai jaket pelampung. Jangan tunggu kapal oleng atau gelombang tinggi datang dulu. 4. Siapkan alat komunikasi darurat. Pastikan radio VHF atau alat komunikasi selalu aktif dan terisi daya. Jika keadaan darurat, segera kirim sinyal Mayday dan sebutkan posisi kapal. 5. Hadapi ombak dengan benar. Arahkan kapal secara miring terhadap ombak, buka frontal atau sejajar, jaga kecepatan stabil dan jangan berhenti mendadak. 6. Siapkan peralatan logistik darurat. Simpan suara sinyal, fluid, senter, air minum, dan makanan cadangan di tempat yang mudah dijangkau. Kondisi darurat butuh persiapan matang. 7. Jika terjatuh ke laut, jangan panik. Tetap tenang, mengapung, dan cari benda apung seperti pelampung atau drum. Jika melihat teman jauh, lempar pelampung, jangan langsung terjun kecuali terlatih. Ingat pendengar, kewaspadaan dan kesiapsiagaan adalah penyelamatan utama di tengah badai. Selalu utamakan keselamatan, karena

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

tangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, puluhan personel Satuan Brigade Mobil Satbrimob Polda Maluku Utara diterjunkan ke Halmahera Utara untuk melakukan pencarian hingga evakuasi para korban pasca erupsi Gunung Dukono pada Jumat 8 Mei 2026. Erupsi besar Gunung Dukono terjadi sekitar pukul 7 lebih 41 waktu Indonesia Timur dan berdasarkan hasil pemantauan terlihat kolom abu berwarna putih kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal condong ke arah utara. Erupsi Gunung Dukono menghasilkan semburan kolom abu vulkanik mencapai sekitar 10.000 meter di atas puncak atau kurang lebih 11,87 meter di atas permukaan laut. Komandan Satuan Brimob Polda Maluku Utara, Kombes Pol Handri Wira Suryana, saat dikonfirmasi RRI menjelaskan, 36 personel yang diterjunkan ke Halmahera Utara tersebut dengan rincian 30 personel tim pencari dan penyelamat dan 6 personel tim pendukung, tim drone, dan tim kesehatan lapangan. Dirinya mengakui personel yang dikerahkan tersebut untuk membantu proses pencarian penyelamatan dan evakuasi para korban sebagai bentuk quick response penanganan darurat. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Pemerintah memperkuat akurasi penyaluran bansos melalui pemutakhiran DTSEN yang kini terhubung hingga desa secara nasional di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menyebut lebih 70 ribu operator desa terintegrasi lewat SIKNG bersama daerah dan BPS secara digital. Menurutnya, keberadaan operator data desa mempercepat aktivasi, reaktivasi, dan pembaruan data warga penerima bantuan sosial secara lebih cepat nasional. Pada triwulan kedua 2026, pemerintah mencatat lebih dari 470 ribu keluarga baru menerima bantuan sosial untuk pertama kalinya. Sementara Kepala BPS Amalia Adi Ninggar Widya Santi menyebut pemutakhiran DTSEN triwulan kedua 2026 telah mencakup 289 juta penduduk nasional yang tervalidasi kini. Basis data yang solid dinilai memperkuat ketetapan sasaran bansos secara serta pemetaan kemiskinan nasional secara lebih akurat dan menyeluruh. Dalam kesempatan itu, BPS juga melaporkan tingkat kemiskinan nasional per September 2025 sebesar 8,25%, sedangkan kemiskinan ekstrim mencapai 0,78%. Amalia menekankan ukuran kemiskinan tidak bisa dilihat dari pengeluaran per kapita semata, melainkan harus dihitung dalam konteks rumah tangga. Demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate? Oke, pendengar, berjumpa lagi ya di program Ternate Siang dan juga Ternate Sore nanti bersama saya Iqbal Kutaman ya, dan ditemani operator studio ada Mbak Dini serta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Tentunya di siang hari ini ya, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, semoga tetap sehat, semangat, dan selalu dalam suasana yang menyenangkan tentunya. Oke, pendengar, di edisi siaran hari ini Sabtu 9 Mei 2026 kami akan menemani Anda untuk di Ternate Siang dan juga Ternate Sore dengan berbagai pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik tentunya telah kami siapkan untuk menemani Anda, menemani suasana istirahat dan makan siang Anda sepanjang siang hingga sore nanti ya. Dan Iqbal Kutaman akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya selamat makan siang ya untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Jangan lupa pilih menu makan siang di akhir pekan ini dengan makanan yang sehat ya pendengar dan bergizi. Tentunya sesuai dengan selera Anda ya, agar aktivitas di hari Sabtu ini tetap semangat dan menyenangkan tentunya. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu dari Samuel Cipta dengan judul Senja Sudut Kota. Tetap bersama kami.

Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!

baik mendengar satu lagu dari Bagas Ran, Cinta Terakhirku. Ini bercerita tentang seseorang yang merasa bersyukur ya karena telah dipertemukan dengan cinta sejati. Lagu ini menggambarkan rasa yakin bahwa pasangannya adalah jawaban dari doa-doanya dan menjadi cinta terakhir dalam hidupnya. Lagu yang dirilis pada tahun 2021 dalam album single berjudul Cinta Terakhirku. Asik juga lagunya ya, apalagi didengarkan di siang hari ini pendengar, oke? Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur ya, pendengar makan siang apa enaknya ya di hari Sabtu seperti sekarang ini. Tentunya pendengar ya, apalagi ditemani RRI Pro 1 Ternate ya di suasana santai akhir pekan. Tentu pendengar banyak pilihan menu yang menggugah selera ya, mulai dari ikan bakar ya, ada juga papeda, waduh nasi kuning ya, kalau siang-siang begini makan nasi kuning bikin mengantuk ya pendengar ya. Dan tentunya makanan favorit Anda ya yang Anda makan di hari ini ya, mudah-mudahan bisa menambah semangat Anda ya di siang hari ini untuk Anda yang menikmati makan siang bersama keluarga ataupun sahabat di siang hari ini. Dan akhir pekan ini pendengar ya, kalau Anda sendiri punya rencana kemana nih di hari, di akhir pekan ini pendengar ya, ingin bersantai di rumah ataupun jalan-jalan menikmati suasana kota Ternate ya, ataupun mungkin menikmati suasana pantai ya dan juga khas kuliner Ternate. Apapun aktivitas Anda di hari ini semoga tetap menyenangkan ya. Dan tentunya pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, ini ada tips makan sehat di akhir pekan pendengar. Ini ada ini yang dilansir dari possugar.com, agar tubuh Anda tetap langsing dan bugar nih pendengar ya, tentunya di akhir pekan tentunya ya, itu minum air lemon hangat.

Dengar, awali dengan minuman simpel ini ya, buat secangkir air hangat dan campurkan dengan perasan lemon yang bisa menyeimbangkan pH tubuh. Minuman ini bisa menenangkan pikiran tubuh sekaligus menyehatkan pencernaan Anda, pendengar ya. Itu dia ya informasi untuk Anda, tips makan sehat di akhir pekan. Kalau di akhir pekan juga pendengar ya, lebih nikmat lagi, lebih enak lagi masakan sendiri ya, apalagi yang jago masak ini ya. Tentunya masaklah makanan sehat di rumah ya pendengar, jangan tergoda untuk memesan makan via ponsel supaya terhindar dari makanan berlemak yang menguras dompet Anda tentunya pendengar ya. Kemudian tingkatkan asupan nutrisi di akhir pekan dengan lebih banyak menyajikan sayuran dan buah. Semangkuk buah-buahan ini bisa Anda jadikan menu sarapan ya dan siangnya. Tentunya Anda bisa menyajikan protein hewani bersama dengan semangkuk aneka sayuran hijau tentunya pendengar ya. Katakan tidak pada makanan olahan. Jangan tergoda ya untuk mengonsumsi makanan cepat saji lagi. Berikanlah setidaknya ya pendengar satu hari penuh dengan makanan sehat, karena di hari biasanya sudah Anda isi dengan makanan olahan yang praktis. Oke pendengar, dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, yaitu jatuh pada pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami temani Anda dengan lagu-lagu religi menjelang kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Tetap bersama kami.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan Zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.46 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pilihan ya, dan juga informasi yang menarik tentunya untuk menemani Anda di suasana istirahat Anda ya di siang hari ini. Oke pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu dari Roni Parulian, Dengarlah Cinta. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate Siang ini pendengar, menemani suasana istirahat Anda, waktu santai Anda di siang hari ini tentunya ya. Masih kami hadirkan beragam lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pilihan tentunya, dan juga informasi untuk menemani Anda di siang hari ini. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 12 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Yang lagi menikmati makan siang ya, selamat makan siang tentunya. Mudah-mudahan menunya sesuai dengan seleranya masing-masing. Ya pendengar, untuk di akhir pekan ini tentunya ya kita harus pilih makanan yang sehat tentunya. Pendengar, di hari Sabtu ini ya, ini ada tips makan sehat di akhir pekan. Tentunya penuhi ya asupan karbohidrat dengan karbohidrat kompleks, misalnya ubi-ubian ya, umbi-umbian yang bisa mengganti roti tawar dan juga nasi putih dengan nasi merah. Kentang kukus ya, kentang kukus atau rebus atau gandum ya pendengar. Kemudian jangan ngemil sambil nonton. Tahan hasrat untuk ngemil apalagi sambil menonton acara kesayangan. Bisa-bisa Anda tak sadar telah menghabiskan satu toples biskuit dan satu kemasan besar ya keripik karena terlalu asik menonton. Kemudian karena di hari-hari biasa ya Anda sering mengonsumsi kopi dengan gula atau teh dengan gula, akhir pekan ini cobalah untuk stop dulu ya pendengar, takut lemas karena tidak mendapat asupan gula. Anda bisa menggantikannya dengan gula alami yang terkandung dalam buah-buahan. Jadi terapkan ya akhir pekan tanpa gula pendengar. Kemudian singkirkan ya minuman bersoda nih pendengar ya. Tahan hasrat Anda untuk minum minuman bersoda. Meski akhir pekan ini kerap kali identik dengan pesta dan minuman tersebut, tak ada salahnya ya pendengar ya untuk puasa terlebih dahulu ya, sebab selain kosong gizi, minuman tersebut mengandung kadar gula berlebih. Bisa-bisa usaha Anda untuk mendapatkan tubuh langsing ini rusak karena minuman yang satu itu pendengar. Kemudian tentunya ya, salah satu cara termudah untuk mendukung akhir pekan yang sehat ini adalah dengan menghidrasi tubuh Anda sendiri. Banyak minum air putih di akhir pekan. Ini bisa membersihkan tubuh dan racun dan menghasilkan pencernaan yang lebih sehat tentunya. Kemudian pilihlah bahan makanan organik pendengar. Pestisida, herbisida dan hormon dapat mengganggu sistem endokrin Anda sehingga memicu terjadinya peningkatan berat badan dan peradangan. Meski harganya jauh lebih mahal ya, tak ada salahnya sesekali Anda mengapresiasi diri dengan bahan makanan sehat tersebut. Ya, itu dia pendengar ya, tips makan sehat di akhir pekan tentunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk Anda pendengar ya. Dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami bergabung bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional, untuk mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga ya pendengar. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita dengarkan lagu dari Mahalini, Sisa Rasa. Tetap bersama kami di RRI Pro 1, Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund, dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolaé de Lai malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of seven. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik, sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara, pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main memang sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main nggak. Ya ini yang kita punya. Kebobolan kita bicara bukan hanya kualiti, tapi mau apa enggak. Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang di kancilan bagi terakhir apalagi 2 akan satu di laga berhenti aja di rumah. Jadi penting buat yang supporter dan sendiri juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas

0: 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut, pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
1: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
0: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijala Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk bebenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Nah, saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini, ya saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Great Grace

0: Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki tempat penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijal Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Protege RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari Arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Inspirasi. Inspirasi. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan tadi sudah Anda ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan saat ini masih bersama kami tentunya pendengar ya, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami masih akan menemani Anda tentunya dengan lagu-lagu hiburan dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan serta informasi menarik sepanjang siang hari ini. Tentunya pendengar, di hari Sabtu ini suasana akhir pekan ini terasa lebih seru ya ketika ditemani untuk Anda bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, menikmati waktu santai bersama keluarga ya, bersama sahabat, maupun menikmati suasana kota Ternate yang sangat indah ya. Dan tentunya untuk Anda yang berada di luar kawasan kota Ternate juga banyak tempat wisata tentunya yang bisa Anda kunjungi ya. Tentunya banyak ya kalau untuk di wilayah Maluku Utara. Oke, pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 1 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur atau pukul 13 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk menemani siang Anda ya. Tentunya di akhir pekan ini mudah-mudahan semuanya rencana Anda atau rutinitas Anda ya di hari ini semuanya berjalan dengan lancar tentunya, pendengar. Dan informasi-informasi masih kami hadirkan, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Ini juga ada informasi terupdate, pendengar, mengenai film yang lain boleh hilang asal kau jangan. Jadi ruang eksplorasi emosi hangat, pendengar. Film yang lain boleh hilang asal kau jangan menghadirkan drama keluarga bertema memory loss. Prosedur, ya, maksudnya produser Sunil Samtani dan sutradara Kunz Agus mengangkat kehancuran hubungan keluarga akibat penyakit. Sunil mengungkapkan ide cerita bermula dari diskusi bersama Halim mengenai konsep keluarga harmonis. Mereka ingin mengeksplorasi dampak emosional memory loss terhadap seluruh anggota keluarga. Menurut Sunil, proyek tersebut ini menjadi tantangan baru setelah sebelumnya banyak memproduksi film horor. Ia menyebut film drama keluarga ini memberikan ruang eksplorasi emosi yang lebih mendalam. Kunz Agus mengaku langsung tertarik setelah menerima sinopsis dari Sunil Samtani. Saat ia juga sedang mengembangkan cerita bertema memory loss dan hubungan keluarga. Ia menilai naskah tersebut memiliki kehangatan emosional yang kuat di balik konflik keluarga, dan menurutnya cerita itu menampilkan hubungan saling membutuhkan ketika menghadapi masalah besar. Kunz juga menilai kekuatan film muncul dari kedalaman emosi para pemain selama proses produksi. Ia memberi ruang improvisasi agar karakter terasa lebih hidup dan alami di layar. Menurutnya, para pemain bahkan membangun kedekatan melalui grup percakapan sebelum syuting dimulai. Pendekatan tersebut membuat energi keluarga dalam film terasa lebih kuat dan menyentuh penonton. Film yang lain boleh hilang asal kau jangan. Ini mulai tayang di bioskop Indonesia pada 13 Mei 2026. Film ini dibintangi Yasmin Naper, Lulu Tobing, Ibnu Jamil, Sofia Sirhan, dan juga Jordan Umarni. Wow, ini sangat menarik tentunya filmnya ya. Ini wajib nonton nih, pendengar ya. Jadi penasaran seperti apa ini untuk filmnya. Judulnya saja ya, yang lain boleh hilang asal kau jangan. Ini tentunya sangat seru ya, pendengar. Ini akan tayang di bioskop ya pada 13 Mei 2026. Kita ke informasi lain, pendengar, masih mengenai film ini ya. Dan kali ini, pendengar, ada film Dilan ITB 1997 sudah tayang. Angkat kisah baru Dilan dan Ancika. Ini pemainnya siapa nih, pendengar ya? Wow. Film Dilan ITB 1997 mengangkat kelanjutan kehidupan Dilan sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menjelang situasi reformasi 1998, film drama romantis tersebut menampilkan kisah percintaan, dinamika perkuliahan, serta kondisi sosial politik Indonesia akhir 1990-an. Dilan dikisahkan kembali ke Bandung sesudah menyelesaikan program pertukaran pelajar selama 6 bulan di Kuba sebelumnya. Ia kemudian menjalani kehidupan sebagai mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB sambil menekuni pekerjaan seniman lepas berbakat. Hubungan Dilan bersama Ancika ini mulai menghadapi berbagai persoalan ketika beberapa perempuan kembali hadir dalam kehidupan pribadinya. Kehadiran Milea dan Hana membuat Dilan dihadapkan pada pilihan sulit antara kenangan lama serta perjalanan hidup mendatang. Film terbaru, pendengar, dalam semesta Dilan tersebut menghadirkan Ariel Noah. Wow, Ariel Noah ya. Ini sebagai pemeran karakter Dilan versi lebih dewasa dan matang. Niken Anjani memainkan tokoh Ancika. Sedangkan karakter Milea ini diperankan Raline Shah dan film drama romantis tersebut.
Selain tokoh utama, film itu juga turut dibintangi Della Dartian, Ira Wibowo, Arya Saloka, serta aktor Wafda Saifan Lubis. Beberapa nama lain yang ikut terlibat dalam produksi film tersebut ialah Rangga Natra dan Kibil The Changcuter. Wow, ini nih tambah seru tentunya ya, pendengar ya. Dan film Dilan ITB 1997 disutradarai Fajar Bustomi bersama P.D. Baik yang juga menulis novel populer karya aslinya tersebut. Penulisan skenario film dilakukan Aditya Mulya, P.D. Baik dan Ninit Yunita guna memperkuat konflik cerita dewasa karakter utama. Dan pendengar, Dilan ITB 1997 ini resmi tayang perdana di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 30 April 2026. Produksi Falcon Pictures. Ini tersebut mempunyai durasi sekitar 110 menit dengan latar cerita Bandung menjelang masa reformasi nasional. Wow, ini sudah nonton belum pendengar ya untuk filmnya? Pasti lebih seru lagi ini ya. Ini sudah tayang mulai 30 April 2026. Mudah-mudahan sudah ya, sudah nonton ya. Kalau belum, nanti kita nonton rame-rame ya pendengar. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan lagu dari Baby Romeo, Bunga Terakhir.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

baik, mendengar satu lagu dari Bip sampai nanti yang sudah menemani kita hingga pukul 13.57 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Westlife ya, grup pop terkenal dunia nih, Anda pasti sudah tahu ya pendengar. Ini resmi mengumumkan jadwal tur Asia untuk Westlife 25 The Anniversary World Tour, dan konser ini pendengar akan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Rangkaian tur ini merupakan kelanjutan dari perayaan 25 tahun Westlife yang sebelumnya akan berlangsung di Inggris dan Eropa. Westlife memiliki basis penggemar yang sangat loyal dan cukup besar di Indonesia. Indonesia tetap menjadi salah satu pasar penggemar terbesar mereka di seluruh dunia. Konser ini dipromotori oleh Vola GoPro dan juga Sound Rhythm dengan bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Dan tiket presale akan tersedia untuk promotor presale Kamis dan Jumat 21 dan juga 22 Mei 2026 mulai pukul 10.00 sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan penjualan untuk umum ini dimulai pada Sabtu 23 Mei 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk informasi lebih lanjut ya, kunjungi di www.westlifestadiumshowjkt.com. Dan pendengar, tiket konser Westlife 25 The Anniversary World Tour 2027 hadir dengan harga yang spesial dan juga terjangkau. Kemudian pendengar, mulai dari Rp850.000 hingga Rp2.750.000. Harga belum termasuk pajak dan biaya administrasi. Kemudian seluruh pemegang tiket dari semua kategori juga akan mendapatkan LED wristband eksklusif untuk menambah kemeriahan konser. Dan pendengar, untuk tiket, wow, ini tiketnya ya pendengar, itu bisa didapatkan ya dengan harga Rp50.000 sampai dengan Rp2.750.000 untuk VIP patch cake. Dan pendengar, untuk benefit untuk VIP, satu tiket duduk VIP, kemudian merchandise eksklusif spesial Westlife untuk pemegang VIP, dan tentunya jalur khusus ya untuk merchandise VIP, laminate dan lanyard ya untuk eksklusif. Kemudian photocard eksklusif juga pendengar. Nantinya seluruh pemegang tiket akan mendapatkan eksklusif LED wristband, tata letak tempat duduk dan juga dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk lokasi yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi, posisi ukuran sebenarnya mungkin sedikit berbeda. Beberapa area berpotensi mengalami pandangan terhalang oleh FOH atau front of house, dan nomor kursi akan diumumkan mendekati tanggal acara. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai Westlife gelar konser di Jakarta. Dan harganya tadi sudah disebutkan ya, harga mulai dari Rp50.000 sampai dengan VIP-nya ya, yaitu Rp2.750.000. Anda mau nonton? Ya, mudah-mudahan bisa ya, bisa dapatkan tiketnya ya, dan segera menonton ya untuk konser Westlife ini pendengar. Oke, pendengar, kita ke informasi yang lain ya, informasi kita ke Maluku Utara ya pendengar. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menekankan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat, terutama pekerja sektor informal seperti nelayan, petani dan juga pelaku UMKM. Menurut Sherly, manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sangat besar dibanding biaya iuran yang relatif murah. Dengan iuran sekitar Rp200.000 per tahun atau berkisar Rp16.800 hingga Rp18.000
Iya, Rp18.000 per bulan. Ini masyarakat bisa memperoleh perlindungan ketika mengalami risiko kerja maupun musibah yang tidak terduga. Sherly mengungkapkan bahwa program tersebut ini telah dirasakan langsung oleh warga Maluku Utara. Ia mencontohkan seorang nelayan penerima bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah daerah yang baru terdaftar selama 1 bulan sebelum mengalami kecelakaan. Meski baru menjadi peserta dalam waktu singkat, keluarga korban tetap memperoleh santunan dengan nilai hampir 200 juta. Ia menilai masih banyak masyarakat pekerja informal yang belum memahami pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong sosialisasi agar semakin banyak warga terlindungi. Pemerintah Provinsi Maluku Utara sendiri mencatat capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2025 ini telah mencapai 57%. Pemerintah Provinsi menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 68% pada tahun 2026 melalui perluasan perlindungan bagi pekerja rentan di daerah. Apakah Anda sudah mendaftarkan untuk BPJS Ketenagakerjaan? Kalau belum, ayo daftar ya dan dapatkan perlindungan dan juga manfaat besarnya. Oke, pendengar ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Kami masih punya lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Tetap bersama kami.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Baik, mendengar satu lagu dari Agnes Monica ya. Saat ini sudah menjadi Agnes Mo dengan judul Jera. Mudah-mudahan lagu Jera ini bisa menghibur Anda ya di siang hari ini, walaupun lagunya agak sedikit galau, tapi hati kita jangan galau ya di akhir pekan ini. Harus semangat ya, apalagi untuk Anda yang mau berkunjung ke tempat wisata di siang hingga sore nanti ya. Untuk Anda yang punya rencana di hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Memang kalau di hari Sabtu dan hari Minggu, ini waktu yang tepat ya untuk refreshing ya, atau cuci mata pendengar. Oh, cuci mata ya, itu biasa istilah yang sering kita dengar ya pendengar. Oke, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda yang saat ini

Guru dan siswa SMK Negeri 1 Lingsar ini justru diubah menjadi sumber energi alternatif melalui sebuah alat pengolah sampah karya. Balai Riset dan Inovasi Sains atau BRINSA SMK Negeri 1 Lingsar. Sampah organik hingga plastik ini dapat diproses menjadi listrik, bahkan bahan bakar dan juga bahkan pupuk cair, pendengar. Wow, ini sangat luar biasa ya. Di sudut sekolah, suara dentingan besi dan aroma sisa pembakaran ini menjadi penanda lahirnya sebuah inovasi sederhana, namun syarat manfaat. Sebuah mesin berbahan tabung stainless dan pipa-pipa rakitan berdiri kokoh. Sekilas tampak seperti tungku biasa, tetapi di baliknya tersimpan gagasan besar tentang masa depan pengolahan untuk pengelolaan sampah. Kepala BRINSA SMK Negeri 1 Lingsar, Insinyur Mulyadi menjelaskan alat tersebut ini dirancang memiliki 3 fungsi utama, yakni menghasilkan listrik dari pembakaran sampah organik, mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar, dan meminimalkan polusi melalui proses penyaringan asap. Menurutnya, konsep kerja alat tersebut ini memanfaatkan energi panas dari pembakaran sampah organik. Air di dalam tabung dipanaskan hingga mendidih, lalu uap yang dihasilkan digunakan untuk memutar turbin uap. Putaran turbin kemudian dikopal ke generator untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian, pendengar, masih dalam tahap pengembangan skala kecil, alat itu diproyeksikan mampu menghasilkan daya listrik sekitar 500 hingga 1000 watt. Kapasitas tersebut bergantung pada jenis sampah yang digunakan. Tak hanya sampah organik, pendengar, BRINSA SMK Negeri 1 Lingsar ini juga memanfaatkan sampah plastik melalui proses destilasi. Plastik yang dimasukkan ke tabung pembakaran akan dipanaskan hingga menghasilkan cairan menyerupai solar dan bensin. Bahan bakar hasil pengolahan itu bahkan dirancang dapat digunakan kembali untuk mengoperasikan mesin tersebut. Oli bekas juga dimanfaatkan sebagai pemantik awal pembakaran sebelum mesin menghasilkan bahan bakarnya sendiri. Dan apa dengar ya? Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Lingsar Ahmad Sablim menilai inovasi tersebut ini terjadi untuk menjadi bukti bahwa sekolah vokasi ya tidak hanya berfokus pada pembelajaran di ruang kelas, tapi juga mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Dan ia berharap juga inovasi tersebut dapat terus disempurnakan dan mendapatkan dukungan berbagai pihak agar bisa diterapkan lebih luas. Wow, ini sangat luar biasa ya untuk inovasi dari SMK Negeri 1 Lingsar mengenai jawab persoalan lingkungan. Ya mudah-mudahan ya untuk di Kota Ternate juga ada ya hal-hal seperti ini, sangat bermanfaat pendengar tentunya ya. Oke, kita dengarkan lagi, kali ini kita dengarkan lagu dari Iwan Fals dengan judul Rinduku. Tetap bersama kami.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.

0: One more.
1: Woo!
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

baik mendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar ya, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14:39 waktu Indonesia Timur. Selamat siang juga untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami ya pendengar. Dan nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, ada dialog Ternate sore ya pendengar untuk Grand Radio nih bersama RRI Pro 1 Ternate. Dan nanti juga ada Ketua Tres Hero Kapter Ternate yang hadir menemani kita ya untuk di Ternate sore pendengar. Dan nanti untuk topik yaitu kampanye bersih pantai ya, siapa yang harus bergerak, nanti lebih lanjutnya nanti Anda bisa dengarkan ya untuk di Grand Radio pada pukul 15 waktu Indonesia Timur Ternate sore ini. Oke pendengar, kita ke informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id. dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Kemenko PM menegaskan akurasi data menjadi kunci utama percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Pemerintah pun memperkuat pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN hingga level desa agar bantuan sosial benar-benar transparan. Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pembaruan data kemiskinan dipercepat agar bantuan sosial makin tepat sasaran. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat intervensi pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrim secara efektif. Muhaimin menekankan bantuan sosial tidak boleh berhenti sebagai perlindungan jangka pendek. Menurut dia, program Bansos harus mampu mendorong masyarakat keluar dari jerat kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi. Kemudian pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut pemerintah memperkuat pembaruan data sosial melalui jejaring operator desa nasional. Lebih dari 70.000 operator desa kini terhubung lewat SIKS NG guna mempercepat validasi Bansos. Gus Ilpul menyampaikan penyaluran Bansos triwulan 2/2026 ini telah menjangkau lebih dari 470.000 keluarga penerima manfaat baru nasional tahun ini. Dan pendengar, penambahan penerima itu disebut lahir dari pembaruan basis data sosial yang semakin rinci, akurat, dan tepat sasaran nasional. Di sisi lain pendengar, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adi Ninggar Widyasanti menyebut tingkat kemiskinan Indonesia September 2025 mencapai 8,25%. Sementara data 289 juta penduduk terverifikasi menjadi fondasi penajaman program perlindungan sosial pemerintah. Itu dia pendengar ya, Menko PM, akurasi data jadi kunci utama percepatan pengentasan kemiskinan. Tetap bersama kami.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: selanjutnya. 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

Baik, mendengar satu lagu dari Tofu, Cinta Semu, yang sudah menemani kita hingga pukul 14:58 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tim SAR gabungan lanjutkan pencarian terhadap 3 orang korban erupsi Gunung Dukono, Kabupaten Halmahera Utara pada Jumat 8 Mei 2026 kemarin yang masih hilang. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani menyampaikan pencarian dimulai sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Timur dengan briefing tim, kemudian dibagi menjadi 4 SRU sesuai search area pencarian yang telah dibuat sesuai RENOPS. Kemudian pendengar, Kepala SAR Ternate yang memimpin langsung briefing operasi SAR yang didampingi Kapolres Halut dan Komandan Kodim 1508 Tobelo berharap para korban segera ditemukan. Sekedar diketahui, 3 korban yang masih dalam pencarian diantaranya Sahin Muhres bin Abdul Hamid sebagai WNA 27 tahun, kemudian Heng Wen Kiang Timothy sebagai WNA 30 tahun dan Angel berkewarga negaraan Indonesia. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai operasi SAR 2 warga Singapura dan lokal di Gunung Dukono kembali dilakukan. Oke pendengar, dan sesaat lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Ternate sore ini Grand Radio ya bersama Tres Hero. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, salam sejahtera ya untuk kita semua pendengar. Dan sore ini kembali hadir menemani Anda tentunya untuk di dialog Ternate sore ini pendengar ya. Sore yang indah tentunya di kota Ternate, di kota Sultan ya, dengan angin laut yang semilir dan langit yang mulai keemasan di ufuk barat. Anda sedang menemani sore Anda bersama saya Iqbal Gutaman di program kesayangan kita Ternate sore ini ya, hanya di RRI Pro 1 Ternate Grand Radio, radio hijau kita, radio milik kita bersama tentunya. Pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada, di rumah ya, di kendaraan, di warung, pinggir pantai, atau mungkin sedang menikmati sore di tepi laut. Selamat datang di episode ke-25 program kita. 25 episode tentunya. Ini sebuah angka yang membanggakan dan kita rayakan bersama dengan topik yang sangat penting, sangat relevan, dan sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai masyarakat kota kepulauan. Hari ini pendengar kita akan bicara tentang pantai, ikon keindahan Ternate yang kita cintai, sekaligus cermin tanggung jawab kita sebagai warganya. Topik kita ya di sore ini pendengar adalah kampanye bersih pantai. Siapa yang harus bergerak? Tentunya pertanyaan sederhana tapi jawabannya mungkin lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Apakah itu tugas pemerintah, tugas komunitas, atau tugas kita semua? Untuk menjawab pertanyaan itu pendengar, sore ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang pejuang lingkungan bergerak untuk penggerak kesadaran ya, penggerak kesadaran yang selama ini telah memungut sampah di garis pantai Ternate. Tapi sebelum kita bertemu beliau, saya juga ingin mengajak Anda pendengar membayangkan sejenak. Pernahkah Anda berjalan di Pantai Sulamadaha, Pantai Jikomalamo, atau sekedar menikmati senja di tepi laut Kelurahan Kalumata? Indah bukan ya, tapi pernahkah Anda melihat botol plastik yang tersapu ombak, kantong kresek yang tersangkut di bebatuan ya pendengar ya, atau tumpukan sampah yang seolah sudah menjadi bagian dari pemandangan? Itulah realita yang ingin kita bahas di sore hari ini. Dan kita punya orang yang tepat untuk bicara, tetap di sini ya pendengar, tetap di RRI Pro 1 Ternate. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita sambut tamu kita sore ini ya. Beliau adalah ketua dari sebuah gerakan lingkungan yang sudah tidak asing lagi ya di telinga masyarakat Ternate, Trash Hero Ternate ya. Selamat datang di studio RRI Pro 1 Grand Radio dan selamat sore Pak Muhammad Asagafni.
1: Selamat sore Bang Iqbal.
0: Iya, kabar bagaimana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Demikian ini mungkin kita harapkan dengan apa sahabat
0: iya.
1: Pro 1 FM ya.
0: Betul.
1: Di sore hari ini bisa sambil ngopi kita bisa berbincang-bincang tentang lingkungan ya.
0: Iya, kayaknya ini kita baru hadir ini lagi ya.
1: Iya, di beberapa hari. Dua minggu kemarin kita ya. Ada jeda ya.
0: Iya, kemarin kan ke-24 ya,
1: iya.
0: Ini ke-25.
1: Oke.
0: Iya. Wah, terima kasih ya sudah meluangkan waktu sore ini ya.
1: Sama-sama.
0: Untuk hadir bersama kami dan pendengar RRI Pro 1 Ternate tentunya. Kami sangat senang ya bisa hadir Pak Muhammad Asagaf ya. Sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih dalam nih, boleh kita mulai dari perkenalan diri dulu ya Pak Asagaf ya. Bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda, siapakah Anda, latar belakang, dan bagaimana perjalanan Anda bisa sampai di posisi ini.
1: Baik, terima kasih Bang Iqbal. Untuk sahabat Pro FM pada sore hari ini, mungkin kita memang tadi disampaikan sudah kurang lebih 24 kali ketemu, baik waktu itu masih di program pagi, sekarang sekitar 6 atau 7 kali di program sore ini ya, berpindah. Tentunya tetap kita dengan Trash Hero Chapter Ternate, jadi mungkin sekilas kita flashback bahwa kami itu mulai berdiri di 2024 tanggal 6 Oktober.
0: Iya.
1: Itu kita mulai dengan cleanse up pertama di tulang ikan di Dufa-Dufa. Itu kita mengawali cleanse up atau aksi bersih pertama kita. Jadi kami adalah komunitas relawan yang konsen pada pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Itu yang kebanyakan mendominasi sampah-sampah yang ada di Kota Ternate. Jadi kita bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengupayakan mengurangi lah, mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Tentunya itu adalah salah satu sumber sampah yang bermasalah untuk kita di Kota Ternate. Nanti kita mungkin bincang secara detail nanti di selama kurang lebih durasi 45 sampai 1 jam ke depan. Mungkin itu sekedar perkenalan kita di awal perbincangan ini.
0: Oke, ini ada juga yang bertanya ini di WhatsApp ya, ada Ciguria di Jakarta ini. Ini apa tema tadi? Nggak sempat monitor katanya. Ya temanya yaitu mengenai mengenal lebih dekat ya Tresiro dan kondisi pantai Ternate ini. Ciguria sudah ke Ternate belum nih? Ini dari Jakarta nih Ciguria. Oke, katanya Bung Iqbal dialog ini buka telepon buka ya. Iya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya kami buka. Ya dan tentunya pendengar di sore hari ini tadi juga sudah disampaikan ya oleh Pak Muhammad Asagaf, tentunya menarik sekali ya perjalanannya. Sekarang ini ya sebelum kita bicara jauh tentang Tresiro nih, saya ingin tahu kondisi real dulu ini sebagai orang yang paling sering ya bersinggungan langsung dengan kondisi pantai-pantai Ternate ini ya di Ternate. Bagaimana Anda menggambarkan kondisi pantai kita saat ini secara umum? Apakah situasinya ini membaik, stagnan, atau justru mengkhawatirkan ini? Seperti apa nih?
1: Oke, baik, mungkin menjawab tadi yang ditanyakan oleh pendengar di Jakarta. Jadi spesifiknya kita ini membahas bagaimana kampanye bersih pantai itu siapa yang harus bergerak gitu. Gimana posisi kita sebagai masyarakat Kota Ternate dengan kebersihan pantai. Nah, menjawab pertanyaannya Bang Iqbal tadi terkait bagaimana kondisi pantai-pantai kita, terutama destinasi wisata kita di Kota Ternate, sebenarnya cukup banyak kan. Pasti ini kota kepulauan seperti Ternate ini bordernya itu pasti pantai ya, sekeliling pulau Ternate kan bersentuhan dengan laut ya, pasti itu jadi tempat yang akan kita kunjungi untuk alhamdulillah kita dikarunai dengan apa, walaupun kota kita kecil tapi destinasi wisata yang bersentuhan dengan pantai itu sangat banyak pilihannya. Mungkin kita ke Jikomalamo, Sulamadaha dan Castella atau beberapa tempat lain yang bisa dijadikan destinasi wisata. Nah, kondisinya itu pada saat ini saya pikir sudah masuk pada tahap memprihatinkan gitu. Karena kita lihat di Jikomalamo dengan cukup banyaknya kunjungan itu, sampai saat ini saya belum lihat ada tempat sampah yang proporsional diletakkan atau difasilitasi oleh pengelola dari destinasi wisata tersebut. Nah, itu menjadi keprihatinan kita karena jelas itu akan mengurangi keindahan dan itu mengganggu pandangan kita ya terhadap bersihnya pantai yang ada. Walaupun memang di sekitar Jikomalamo itu cukup bersih di pantainya, tapi setelah kita di tepinya itu cukup banyak ya, terutama di bawah-bawah pohon itu jadi tempat pembuangan sampah dan itu didominasi oleh plastik sebagian besar. Nah, itu baru di satu ini destinasi wisata. Mungkin di Sulamadaha juga kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ini di tempat lain seperti Castella, Pantai Castella itu justru dia mendapat kiriman sampah yang cukup banyak kita. Kalau kita kunjungi di sebelah selatan dari tempat ini gazebo-gazebonya itu akan kelihatan tumpukan sampah yang sangat mengganggu pemandangan. Nah, itu yang jadi sesuatu yang memprihatinkan kita dan kita harus, dan itu menjadi harus apa, pemikiran kita bersama untuk bagaimana bisa mengurangi atau mereduksi tumpukan sampah yang ada di situ. Nanti mungkin kita bahas sebenarnya siapa yang punya peran ini, terkait apa adanya sampah dan menanggulangi banyaknya sampah.
0: Tadi juga sudah disinggung ya, ada kiriman dari mana tadi ya.
1: Iya.
0: Dan dari sekian banyak pantai di Ternate tentunya ya, pantai mana yang kondisinya ini paling memprihatinkan? Dan pengamatan dari Tres Hero nih, dan jenis sampah yang paling dominan ditemukan ini apa ini ya? Ya, tapi kita terima dulu ada yang bergabung nih.
1: Oh, silakan.
0: Dari Ciguria di Jakarta ya.
1: Tidak berdering.
0: Iya, soalnya disenyapkan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Oh, terputus. Okay. Oh. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, sudah tersambung? Halo, selamat sore. Ya. Oke, okay, terputus ini. Ya. Oke, okay, bisa dicoba kembali ya untuk Ciguri ya. Oke, okay, sudah dicoba kembali ini. Kita terima dulu. Halo, selamat sore. Halo. Sudah tersambung? Ya, ini suaranya kecil nih ya. Halo, Ciguri ya. Suaranya? Oke, ini kayaknya kendala ini ya. Kita ke Halo, Ciguri ya, selamat sore.
2: Halo. Selamat sore, Bu Iqbal.
0: Iya.
2: Assalamualaikum. Salam kenal dulu sama Bapak. Bapak siapa panggilnya?
0: Pak Muhammad Asagaf.
2: Pak Muhammad ganteng ya. Katanya pasti ganteng lah. Bapak, saya baru kenal ke Ternate, cuma teman-teman juga cerita-cerita banyak lah, Pak ya.
1: Iya.
2: Ternate itu apalagi pantainya yang senang itu bagus, indah apa yang saya senang itu. Wah, sisi cantik di pinggir pulau Ternate. Kedalam pantai Sulawesi Madahak. Luar biasa cantiknya. Itu terkenal dengan, apa namanya, tak hanya dikenal di Indonesia, pantai ini juga kan telah menarik perhatian wisatawan mancanegara. Nah, sampai saat ini pasti turis-turis berkunjung ya, dari luar ya, nah, terutama paling yang dikunjungi itu hari-hari apa ya di pantai ini, pantai Sulawesi Madahak ini, apakah di hari-hari libur atau seperti hari Sabtu Minggu yang banyak yang kunjungannya ke sana gitu, Bapak ya, seperti apa, bersih betul ini pantainya. Satu lagi pertanyaannya, pantai Jikomalomo ada kan?
1: Jikomalomo
2: itu seperti apa? Seperti surga snorkeling lah, dan diiringi dengan terumbu karang alami indah. Seperti apa laut-lautnya berwarna-warni, walaupun belum pernah ke sana. Itu dua pertanyaan saja, mohon dong ceritakan sedikit. Sampai saat ini masih suka diganggu-ganggu nggak buang sampah? Seperti contohnya plastik main lempar aja, itu kan tidak boleh ya. Seperti apa gitu Pak? Mohon tanggapannya buat Bapak. Itu aja Bung Iwa dari Ciguria di Jakarta Selatan. Okay. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ya, terima kasih Ciguria ya.
1: Bisa lanjut?
0: Oke. Okay. Oh, lanjut dulu atau
1: langsung ya?
0: Iya, langsung kita tanggapi. Okay.
1: Baik, terima kasih Bu Ciguria ya.
0: Iya, di Ciguria Jakarta.
1: Dari Jakarta. Memang keunikan kita dan daya tarik destinasi wisata di Maluku Utara memang didominasi oleh pariwisata bahari ya. Tentunya di Ternate itu salah satu yang menarik. Tapi kita sebenarnya punya juga banyak destinasi wisata yang sangat bagus dan diakui oleh dunia ya. Seperti di Dodola, di Morotai, dan di beberapa ini tempat lain ya. Kemudian di Halmahera Selatan juga cukup banyak ya. Nah itu tentunya tidak lepas dari ini, karena kunjungan dari wisatawan yang cukup banyak, pengelolaannya memang jadi salah satu faktor yang menjadi cukup bermasalah, terutama pengelolaan sampahnya. Kita mungkin tadi Ibu Juria, Ibu Guria bilang di Jiko Malamo dan Sulamadaha ya. Memang kesadaran dari pengunjung itu yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ini sampah banyak bertebaran di sekeliling atau di seputar pantai. Memang mereka tidak membuang langsung ke tepi pantai atau ke airnya, tapi dibuang di area-area menuju ke tepi pantai, misalnya di bawah pohon, di parkiran. Nah, itu yang menjadi apa salah satu faktor. Saya lihat itu ini penting, walaupun mungkin dia tidak membuang langsung ke tepi pantai, tapi untuk orang mencapai tepi pantai kan harus melewati area-area itu. Nah, itu menjadi pemandangan yang tidak nyaman begitu. Melihat botol kresek, dan itu dinominasi oleh sampah plastik terutama. Nah, mungkin harus ada perhatian dari masyarakat sekitar, pengunjung dan pengelola dari destinasi wisata tersebut untuk memikirkan mungkin tidak sekedar hanya dengan menyiapkan tempat sampah, tapi membangun kesadaran begitu. Mungkin perlu ada himbauan setiap berapa menit menghimbau untuk pengunjung tidak membuang di area-area yang dilarang dan membuang sampah di area yang sudah disediakan tempat sampahnya. Sehingga itu terbangun kesadaran. Tapi kalau semuanya diam, pasti pengunjung tidak merasa itu sebagai kewajiban dia untuk tidak membuang sampah sembarangan begitu. Dia menganggap wow itu biasa sudah, atau dia menganggap bahwa nanti biar pengelola, kita sudah bayar biaya masuk ya, biar pengelola saja yang mengurus, atau biar pihak lain yang mengurus, bukan tanggung jawabnya dia. Padahal untuk memelihara keindahan destinasi wisata itu kan tidak hanya oleh pengelola, tapi pengunjung punya tanggung jawab juga.
0: Tanggung jawab kita juga ya sebagai
1: tanggung jawab ya, kita bersama. Karena itu kalau orang lokal mungkin dia tidak terlalu bermasalah dengan itu, tapi kalau pengunjung dari luar kan dia akan merekam

0: mungkin ini harus kita menjadi perhatian, karena di destinasi-destinasi wisata, di walaupun memang ini sampah bukan dominan kita di Maluku Utara, seperti di Kutai Bali juga itu pada musim tertentu kiriman sampah tuh berjuta-juta, berapa ini puluh ton ya sampah yang mampir ke Pantai Kuta. Juga di beberapa ini destinasi wisata di Lombok misalnya ada ini komunitas maupun apa ya penjaga pantai ya yang ditugasnya untuk mengumpulkan sampah plastik terutama. Nah itu jadi problem itu juga dialami di kita sini. Sebenarnya kita ini harusnya bisa lebih menangani itu, karena destinasi wisata kita tidak terlalu luas ya. Misalnya Jikomalamo itu rentangnya tidak sampai puluhan kilometer ya, hanya mungkin 1 kilometer yang jadi apa fokus wisatanya. Jadi harusnya tentunya ditangani lebih mudah harusnya ya. Tapi sampai saat ini belum ada perhatian yang optimal dari semua pihak begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
1: Iya, sudah dijawab ya untuk pertanyaan dari Ciguria di Jakarta ya. Terima kasih sudah bergabung ya di RRI Pro 1 Ternate. Dan mudah-mudahan Ciguria secepatnya ya berkunjung ke Maluku Utara ya.
0: Kayaknya pendengar setia RRI.
1: Pendengar setia, iya, tapi belum pernah ke Ternate.
0: Oh, belum
1: tapi
0: pernah.
1: Sudah tahu ya. Hebat. Tadi ada disebutkan Jikomalamo.
0: Jikomalamo, Sulamadaya.
1: Iya, ya. Jadi ini sampai di luar apa ya, Maluku Utara ya namanya ya, terdengar. Oke, dan pendengar untuk Anda juga yang mau bergabung silahkan, kami masih buka ya untuk di line telepon 0921-312-5521, 0821-2037-5180. Dan untuk GSM mohon maaf ya pendengar, sudah tidak aktif nih. Jadi kalau mau bergabung di dua nomor telepon itu ya pendengar. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk dialog Ternate sore ini ya pendengar. Dan tentunya pantai mana yang kondisinya paling memprihatinkan menurut pengamatan Trace Hero ini? Di mana saja nih? Lalu kalau bicara soal sampah, ya sumber sampah, dari mana saja sampah-sampah itu berasal? Apakah murni dari aktivitas warga lokal atau ada faktor lain seperti sampah kiriman dari laut nih? Seperti apa?
0: Oke. Nah, bicara ini tentang kontributor nih, kontributor sampah. Kontributor sampah ini sangat menarik memang. Dan mungkin tidak ada habis-habisnya kalau kita bahas ya terkait ini. Karena kami lihat memang ini peran dari banyak pihak ini di sebagai kontributor sampah ya. Kontributor dalam hal ini, kontributor negatif ini, karena harusnya kita ini harapkan yang positif, tapi mungkin ke depan akan nanti bisa bergerak ke arah positif ya. Nah, ini sampai saat ini memang kita dugaan kita itu di destinasi wisata memang agak berbeda dengan ini pantai-pantai yang bukan destinasi wisata ya. Kalau destinasi wisata biasanya kontributornya itu terbesar dari pengunjung ya. Karena dia ini frekuensi berkunjungnya itu kan ini 7 hari dalam 1 minggu ya. Dan kemungkinan di beberapa destinasi wisata itu 24 jam orang bisa kunjungi ya. Kayak seperti mungkin Jikomalamo apa Sulamadaha. Mungkin atau ada yang mungkin ada pakai batasan waktu ya, mungkin jam 10 malam sudah ditutup atau jam 12 ya. Nah, itu tentunya frekuensi terbesar dari pengunjung pasti. Itu yang jadi masalah itu. Kemudian sebenarnya itu kalau ada keinginan yang baik sebenarnya bisa ditangani, karena kita ini fokus pada hanya pengunjung begitu. Kalau ini sampah kiriman, nah itu yang mungkin agak sedikit sulit ditangani oleh pengelola lokal situ. Karena pertama kita harus tracking dulu ini sumber sampahnya dari mana begitu, kirimannya dari mana, apakah dari, kalau misalnya juga Malamo, apa kirimannya dari Hiri atau ini kampung-kampung setelah Takome misalnya. Nah, itu juga tergantung dari arus ya. Kalau arusnya memang ini menuju ke situ pasti seperti itu. Seperti yang kita temui

0: kasus di Pantai Castella.
1: Pantai Castella.
0: Nah, itu tuh dominan kiriman dari arah utara.
1: Arah utara. Berarti dia, bagian sini ya.
0: Iya, bisa jadi dia dari seputar kota sini. Karena dibawa arus sampai di sana di mereka begitu. Iya. Di selatan ya. Nah, itu juga singgah, dia pasti singgah-singgah. Ada yang mampir ke Pantai Kalumata misalnya, iya, seperti tadi yang disampaikan Pak Iqbal, Bang Iqbal, bahwa waktu pengalaman memancingnya di Kalumata. Nah, itu juga pasti kiriman. Nah, kita ini juga lihat di belakang Mall Jatiland ini di apa tepi pantai itu tepi juga pantai. Pasti kiriman dari di samping kontribusi dari pengunjung di kawasan kuliner, juga ada kiriman dari arah lebih utara begitu. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi memang pertama kita harus ini cari tahu sumbernya di mana itu.
1: Sumbernya.
0: Ya. Kemudian ini kecurigaan saya juga pada berangka-berangka atau sungai mati yang ada di seputar kota Ternate ini. Nah, itu sebagai apa kontributor sampah yang cukup besar itu. Karena biasanya dia terakumulasi dari beberapa kampung di atas. Dari mulai apa ini kampung-kampung yang di kaki Gunung Gemalama ini.
1: Di ketinggian.
0: Iya, di ketinggian. Mereka yang biasanya membuang sampah di Barangka atau di Sungai Mati itu, dan akan bermuara di apa jembatan-jembatan di tepi pantai. Seperti di apa Kota Baru, Mangga Dua, dan beberapa ini mungkin di Kalumata juga, karena ada jembatan itu ya, ada Sungai Matinya, itu pasti kirimannya dari situ.
1: Ya, ini biasa juga terlihat ya kalau pas banjir nih.
0: Iya.
1: Ini terlihat sekali. Nah,
0: itu ya. Tidak usah di tepi pantai, di kota saja kita kota lihat saja. Kalau hujan tidak usah lama, hujan sekitar setengah jam sudah pasti meluap dari drainasi, dari got-got itu meluap apa plastik, sampah plastiknya itu. Sampai dan itu heran, pemandangan
1: saya
0: yang
1: juga
0: tidak
1: heran. Ih, ada yang buang sampah di jalan.
0: Iya, itu kan.
1: Padahal bukan ya, padahal kiriman ya.
0: Dari ya, dari meluap dari apa ini drainasinya itu.
1: Betul sekali. Iya. Dan mendengar tentunya ya, di sore hari ini Anda juga sudah mendengarkan ya gambaran kondisi pantai kita dari orang yang paling tahu situasinya secara langsung, dan tentunya ini menjadi alarm bagi kita semua ya. Dan sebentar lagi pendengar, kita akan berbicara lebih dalam tentang Trace Hero nih. Siapa mereka, apa yang sudah mereka lakukan, dan bagaimana Anda bisa ikut terlibat nih. Jadi tetap di sini ya di RRI Pro 1 Ternate. Dan sebelum kita lanjut pendengar, saya yakin bahwa banyak pendengar juga yang sudah pernah dengar nama Trace Hero nih. Iya, pasti sudah ya. Dan belum semua tahu persis apa itu Trace Hero. Bisa diceritakan Trace Hero itu apa, lahir dari mana, dan bagaimana bisa hadir di Ternate nih Pak Asagaf?
0: Oke, baik, mungkin melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi Trace Hero ini kumpulan relawan ya.
1: Kumpulan
0: relawan yang kebetulan ini saya salah satu yang ini yang menginisiasi terbentuknya kumpulan relawan Trace Hero di Kota Ternate. Kita ini chapter. Jadi bagian dari Trace Hero Indonesia. Trace Hero Indonesia itu bagian dari Trace Hero Dunia yang ada pusatnya di Swiss. Iya, kalau Trace Hero Indonesia itu pusatnya di ini Bali.
1: Oh, berarti dari sana kemarin nih.
0: Iya. Kemarin, tapi kemarin saya pergi dalam kegiatan yang lain. Nah, kita itu setiap tahun ada family meeting, kita sebut ya, pertemuan keluarga dari semua Trace Hero di Indonesia. Insya Allah nanti di bulan Juli kita ada family meeting. Untuk 2025 kemarin kita di bulan Mei lakukan di Bali family meeting selama 3-4 hari. Kita ketemu dari seluruh Indonesia. Kurang lebih ada sekitar 50-an chapter yang sudah ada di Indonesia ini. Nah, kami itu konsen pada pengurangan sampah, terutama plastik yang sampah yang berasal dari plastik sekali pakai. Itu yang jadi dominan ya. Nah, sebenarnya ada beberapa program kami, yaitu bagaimana kita mengedukasi atau apa penyadar tahuan ya, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan kita program salah satunya ini membawa tumbler kemana saja begitu. Kemudian di sekolah-sekolah kita edukasi masyarakat ini anak-anak sekolah untuk membawa tumbler dan kotak makan. Kemudian untuk kalangan ini umum yaitu di samping tumbler tadi juga menggunakan apa ini kantong berulang pakai. Ya, kita sekarang mungkin di Kota Ternate sudah mulai dibatasi oleh pemerintah mulai, ya. Iya.
1: Sampai-sampai kesal nih kalau mau iya. ke toko atau apa nih.
0: Nah, itu mungkin ini berarti apa yang jadi program dari Trace Hero gayung bersambut dengan iya. yang diprakarsai oleh pemerintah kota ya. Jadi kemana-mana ya kita usahakan bawa kantong bawa dari rumah kantong, sendiri.
1: Iya, betul.
0: Supaya sekali. Mengurangi sampah kresek terutama. Karena sampah kresek untuk di Kota Ternate sampai saat ini itu tidak ada nilainya, tidak bisa dijual lagi
1: iya,
0: gitu.
1: Betul sekali.
0: Sementara kita belum ada unit usaha yang mengelola ini sampah tanpa nilai itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu belum ada kita di sini. Iya. Jadi sementara itu berakhirnya di TPA. Iya. Padahal TPA kita itu kan ini open dumping ya. Jadi suatu saat akan ditutup nanti oleh pemerintah pusat maupun pemerintah. Kebijakannya sudah di beberapa provinsi sudah ditutup. Iya. Tapi kita ini masih belum ya. Namun demikian kalau kita ke apa ini Araji Komalamo sebelum melewati TPA itu kan baunya sudah sampai di jalan ya. Sudah sangat mengganggu masyarakat di sekitar situ terganggu dan kita juga ini pengguna jalan pasti akan terganggu ya. Nah, itu harus jadi apa pemikiran kita bersama gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan.
1: Iya, jadi Trace Hero ini adalah gerakan global yang punya chapter lokal ya di berbagai kota termasuk Ternate. Dan kapan tepatnya nih Trace Hero chapter Ternate berdiri dan siapa yang menginisiasi berdirinya chapter ini dan berapa jumlah anggota aktif Trace Hero chapter Ternate saat ini dan dari kalangan mana saja nih mereka berasalnya?
0: Oke. Kalau awal tadi mungkin saya sudah sampaikan di kita berdirinya di bulan April ya, tanggal 6 April itu kita mulai berdiri di 2024.
1: 2024. Jadi sudah ya, 2026
0: hampir,
1: nih ya.
0: Iya, hampir 2 tahun kalau Oktober nanti kita insya Allah 2 tahun. Nah, inisiasinya kebetulan saya yang menginisiasi. Inisiasi terbentuknya di sini gitu. Saya waktu itu sempat lihat di TV terkait aktivitas dari Trace Hero di Lombok. Nah, di situ disampaikan bagaimana aktivitas dari Trace Hero. Kemudian saya inisiasi untuk menghubungi Trace Hero Indonesia untuk peluang ini bergabung di Trace Hero. Karena saya lihat kita belum ada, sudah ada memang relawan komunitas-komunitas yang konsen di ini lingkungan terutama plastik ya, tapi masih secara sporadis begitu, tidak kontinu dan keberlanjutannya itu agak sedikit ini kurang begitu ya. Kalau ada momen baru mereka kelihatan, tidak ada momen ini sudah hilang begitu. Nah, kita perlu wadah yang bisa ini saling mengingatkan dan bisa terus menerus begitu continue dalam melakukan. Nah, itu kami wujudkan di aksi bersih di Trace Hero. Jadi alhamdulillah kita setiap minggu pagi itu selama durasi hanya 1 jam kita melakukan pembersihan di area publik. Dan alhamdulillah kita minggu besok ini insyaallah di 58 kali. Berarti sudah 58 minggu kita lakukan pembersihan di
1: tepuk
0: di area-area publik di Kota Ternate. Nah, sampai saat ini memang jumlah relawan kami anggap masih terbatas ya, antara sekitar 15 sampai 18 orang ya. Kebanyakan didominasi oleh ini akademisi. Iya, dan usianya memang sudah tidak muda lagi begitu. Memang kita perlu apa terbuka untuk anak-anak muda, dan memang setiap siaran di RRI ini kami harapkan anak muda tersentuh untuk bergabung dengan kami. Memang memang mungkin benefit yang didapat secara finansial memang tidak akan ada ya, karena kita sifatnya relawan, jadi harusnya dari hati untuk berkumpul di apa bersama-sama dengan kami mewujudkan Ternate menjadi kota yang bersih dan ramah dari sampah gitu mungkin. Nah, kita harapkan ini menyentuh ini kalangan anak muda untuk bagaimana bisa terjadi regenerasi di Trash Hero kedepannya mungkin.
1: Iya, terima kasih ya atas penjelasannya yang sangat informatif dan pendengar. Kita sudah dapat gambaran yang sangat jelas ya tentang kondisi Pantai Ternate dan siapa itu Trash Hero. Tepuk tangan dulu ya untuk Trash Hero Ternate yang sangat luar biasa. Pendirinya ternyata Bapak Muhammad Astagaf ya. Waduh. Ya, jadi pendengar, dan kita masih di Dialog Ternate sore ini ya, masih membahas mengenai kampanye bersih pantai, siapa yang harus bergerak tentunya pendengar. Masih bersama Ketua Trash Hero Chapter Ternate ya, dan sekarang kita masuk ke inti pembahasan kita hari ini. Pertanyaan besarnya adalah siapa yang harus bergerak dalam kampanye bersih pantai ini. Dan tentunya pertanyaan ini terdengar sederhana ya pendengar, tapi saya rasa jawabannya tidak sesederhana itu. Menurut Anda, di mana posisi Trash Hero dalam ekosistem tanggung jawab kebersihan pantai ini? Apakah sebagai pelaku utama atau sebagai katalis nih? Seperti apa nih, Pak?
0: Oke, mungkin karena Trash Hero itu hanya relawan, kumpulan relawan, jadi mungkin kami akan berposisi sebagai komunitas yang bersifat sebagai katalis begitu. Kami tidak menjadi yang utama begitu. Sebenarnya ini yang utama itu tanggung jawab bersama sebenarnya kami lihat. Kalau hanya NGO, hanya apa komunitas yang bergerak tapi masyarakat itu kesadarannya tidak meningkat, itu akan sulit. Jadi sebenarnya ini peran dari semua pihak itu sangat penting di sini berarti. Terutama kesadaran masyarakat, karena tujuan kita bagaimana menumbuhkan kesadaran. Kalau masyarakat sudah sadar, tidak perlu ada lagi komunitas atau relawan yang akan membersihkan ini sampah-sampah di area publik. Karena dengan sendirinya pasti akan berkurang sampah-sampah kalau kesadaran. Kita sudah banyak contoh di negara lain seperti di Jepang atau di Eropa atau bahkan di tempat lain ya. Di mana kesadaran itu muncul, pemerintah tidak terlalu banyak berperan. Ada satu hal yang menarik yang bisa dianalogkan dengan ini kesadarannya. Kita lihat saya sempat lihat ini tadi di Jepang itu ini kantor polisi itu tidak sebesar kita di Indonesia ini. Dia hanya seperti pos ronda saja, kecil di ini dan tidak menyolok di beberapa sudut kota begitu. Tapi karena masyarakatnya sudah betul-betul disiplin, dan fungsi ini polisi itu tidak hanya mengatur lalu lintas, dia membantu justru masyarakat di di area di mana dia berada begitu. Nah, itu yang bisa kita analogkan dengan ini apa kebersihan kita di sini. Tidak perlu ada lagi ini DLH atau tidak perlu ada lagi orang yang menyapu setiap hari di atau mengangkat sampah ya. Karena sampah itu dengan sendirinya sudah ini bisa habis. Tidak yang sebagian kecil yang tidak bisa diolah itu yang masuk ke TPA.
1: Iya, jadi kita harus belajar juga ya dari daerah yang sudah disampaikan tadi ya.
0: Memang harus.
1: Iya, dan tentunya ada pandangan juga di masyarakat yang mengatakan itu kan sudah tugas pemerintah. Kenapa kita yang harus repot-repot bersihin pantai ini? Iya, yang berpandangan begini seperti apa
0: ini? Iya, itu memang ini untuk saat ini mungkin kita tidak secara strict menyalahkan itu ya, pemikiran seperti itu. Karena memang itu tadi kesadarannya belum muncul ya. Kalau kesadarannya sudah muncul, dia itu merasa bahwa ini sampah itu sebenarnya urusan kita sendiri begitu. di beberapa daerah di Indonesia seperti di Bali itu sudah mendeklar bahwa sampahmu urusanmu. Nah itu jadi kita punya tanggung jawab begitu, yang sama dengan pemerintah bagaimana untuk mengatasi itu. Karena kita bagian dari masyarakat, itu bagian dari penyuplai sampah. Kontribusinya itu terbesar dari masyarakat. Ya. Kalau ini pemerintah, mungkin kantor-kantor pemerintah ya ada saat-saat tertentu dia libur, tidak ada memproduksi sampah ya. Tapi kalau di rumah tangga, daily setiap hari itu pasti ada sampah yang keluar. Kita ini sempat dapat informasi kalau dalam satu hari itu dari rumah tangga itu kurang lebih 5-7 kilogram sampah yang dihasilkan. Nah itu memang ada beberapa bagian, ada sampah organik, sampah non-organik ya. Nah kalau sampah organik itu memang bagian terbesar dari komposisi sampah yang ada, kurang lebih 60%. Jadi sampah plastik itu hanya sekitar 20%, kecil tapi dampaknya itu luar biasa.
1: Iya, dampaknya itu ya.
0: Dampaknya itu.
1: Iya. Oke, dan tentunya kalau hubungan nih Tresiro dengan pemerintah daerah Kota Ternate, apakah ada kolaborasi yang terjalin atau selama ini komunitas berjalan sendiri ini?
0: Sebenarnya kita ini beberapa waktu lalu itu sering berhubungan dengan DLH ya. Cuma ini belakangan setelah pergantian kepala dinas memang sedikit terputus begitu. Komunikasinya terputus. Jadi waktu yang sebelum pergantian kepala dinas, nah kita berkolaborasi dengan DLH juga dilakukan pembersihan di beberapa tempat ya. Di samping DLH kami juga ini dengan beberapa pihak sampai dengan gereja maupun ini masjid melakukan apa kerjasama untuk melakukan pembersihan dan beberapa ini instansi pemerintah lain. Jadi sebenarnya ini Tresiro tidak menutup bahwa karena kita relawan kita harus bekerja sendiri, tidak, justru kita mengharapkan kolaborasi di sini ya. Kolaborasi untuk melihat dampak yang lebih luas ya. Kalau Tresiro hanya sendiri yang bergerak, memang tidak akan punya dampak yang signifikan dan waktunya akan cukup lama gitu. Jadi harus ada multi pihak di sini. Kita tidak eksklusif ya. Harapkan ini kami terbuka untuk bekerja sama dengan siapa saja. Kita harapkan ini banyak yang bergabung, mau bergabung secara individu atau membuka peluang untuk kita kerjasama. Nah, kami itu tidak ini meminta uang dari pemerintah begitu. Kita tidak beberapa kali hadir di sebagai narasumber di beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas maupun beberapa pihak. Itu kami sudah punya aturan tidak akan menerima ini apa pembayaran dalam bentuk apapun begitu. Maksudnya karena kita jadi narasumber, kita tidak minta dibayar begitu. Kalau misalnya ingin mensupport ini Tresiro, bisa diberikan dalam bentuk barang, misalnya ini capit-capit untuk apa mengangkut atau mengambil sampah, misalnya ini bor tanah untuk membuat biopori. Nah itu kita bisa menerima hal-hal seperti itu karena itu memperlancar apa aktivitas kita ya. Dan kita juga ini tidak menggunakan sendiri, misalnya bor tanah itu kalau kita miliki, kita bisa meminjamkan ke pihak lain, yang penting bisa dikembalikan lagi dan dimanfaatkan oleh orang lain gitu.
1: Jadi bisa bermanfaat
0: ya. Iya, kita harapkan seperti itu karena kita berharap ini Tresiro bukan untuk Tresiro tapi untuk masyarakat Kota Ternate gitu.
1: Ya, kalau kita bicara tentang peran masyarakat umum nih ya, orang-orang yang bukan anggota komunitas, warga biasa, seberapa besar ini peran mereka yang bisa dimaksimalkan dan apa hambatan terbesar untuk menggerakkan mereka nih?
0: Oke, kami ini sebenarnya sudah menjalin hubungan dengan beberapa pihak ya. Pertama mungkin di dunia pendidikan. Kami sudah menjalin komunikasi dan sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah di Kota Ternate. Walaupun masih pada level pendidikan dasar, yaitu sekolah SD dan SMP. Jalinan kerjasama kami dengan pihak sekolah itu bagaimana mengedukasi anak-anak sekolah untuk aware dengan ini lingkungan dan sampah plastik begitu. Mereka biasanya kadang-kadang punya ini bank sampah sendiri di sekolah begitu, tapi kita mengupayakan ke mereka untuk ini mengurangi sampah begitu. Jangan hanya ini tetap memberikan produksi sampah, tapi ini akan merepotkan begitu kalau mengelola hanya dalam skala yang kecil. Kalau di sini ada misalnya unit usaha daur ulang, nah mungkin skala-skala ini dalam apa skala ekonomi mungkin akan lebih signifikan kelihatannya. Tapi kalau bank sampah yang di level sekolah itu biasanya ini agak sedikit ini bermasalah kontinuitasnya itu. Jadi kita mendorong mereka untuk menolak atau mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekolah.
1: Iya, jadi seperti itu ya, sangat luar biasa ini perjuangan dan juga perjalanan Dress Hero ya hingga saat ini nih. Ya, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15:46 waktu Indonesia Timur ya. Ya, kita closing ya.
0: Oke, boleh.
1: Iya. Oke, dan tentunya sebelum kita akhiri ya untuk dialog Ternate sore ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ini, silahkan.
0: Ya, mungkin terkait tema kita hari ini itu kampanye bersih pantai, siapa yang harus bergerak. Saya pikir sebenarnya di kita ini banyak komunitas-komunitas lain yang bersentuhan dengan pantai, dan mereka sebenarnya sudah banyak melakukan aktivitas seperti itu. Iya. Yaitu kampanye apa ini bersih pantai, misalnya kelompok diving. Saya lihat di beberapa spot di Pulau Jawa biasanya mereka ini apa punya kegiatan dengan diving sekalian mengumpulkan sampah plastik yang berada di permukaan air maupun di bawah permukaan air ya. Nah, itu yang mereka lakukan, dan saya pikir mungkin ke depan mungkin kita perlu menggagas satu event bersama begitu. Untuk bagaimana berkolaborasi antara beberapa pihak atau multi pihak untuk ini membuat apa kampanye yang lebih masif begitu. Tentunya pasti dengan harus melibatkan pemerintah, pihak pemerintah, sehingga hal ini bisa lebih apa lebih terasa manfaat bagi masyarakat Kota Ternate, dan itu dan sangat yang paling penting itu peran dari masyarakat. Mungkin itu closing statement yang bisa
1: sangat luar biasa
0: saya sampaikan di
1: sebelum kita sore. Berpisah ini ya, untuk pendengar yang ingin bergabung di Dress Hero chapter Ternate ini atau ingin tahu lebih lanjut tentang kegiatan mereka ini, bisa dihubungi melalui apa ini, di mana mereka bisa mencari informasinya ini?
0: Oke, mungkin sebagai narahub mungkin bisa ke saya di nomor telepon 0811-4313-624 atau bisa ke sekretariat bersama kami di ada di Yayasan Pukat di Dufa-Dufa, di Ruko Pelabuhan Dufa-Dufa. Itu Yayasan Pukat sekalian juga ini pangkalan dari relawan Dress Hero chapter Ternate. Mungkin itu di Dufa-Dufa di Jalan Kepiting nomor 18, Ruko nomor 7 di Pelabuhan Perikanan Dufa-Dufa. Oke, mungkin itu.
1: Oke. Ya, baik pendengar, itulah Ternate Dialog ya, Ternate sore ini bersama Bapak Muhammad Assegaf ya, untuk di dialog edisi atau episode ke-25 yang sudah menemani sore Anda selama kurang lebih hampir 1 jam ya. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Dress Hero Chapter Ternate yang sudah hadir berbagi dan menginspirasi kita semua. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada, yang sudah menjadi bagian dari percakapan ya yang bermakna ini. Jangan lupa ya, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil, tidak buang sampah sembarangan di pantai adalah langkah pertama yang bisa Anda lakukan hari ini. Saya Iqbal Kutaman pamit undur diri untuk dialog Ternate sore ini bersama Bapak Muhammad Assegaf ya. Dan kita berjumpa lagi ya di episode berikutnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate Green Radio.

0: Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk memandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Itu jatuh pada pukul 15.51 menit waktu Indonesia Timur.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Saat itu saya membutuhkan dua karyawan. Karyawan penjahit baju kemeja. Karena mendesak, akhirnya saya pasang iklan di media cetak. Keesokan harinya datang 15 orang melamar kerja. Masing-masing saya tes untuk membuktikan keahliannya. Pak, benar Bapak sudah pengalaman? Benar Pak. Sudah berapa lama? Saya mulai menginterview. Sudah 3 tahun Pak, jawabnya. Berarti Bapak sudah mahir dong? Insya Allah Pak, jawabnya mantap. Ini saya kasih bahan yang sudah saya potong. Tolong jahit, dan itu mesin jahitnya. Siap Pak. 1 jam belum jadi. 2 jam belum jadi. 4 jam belum jadi. Saya tanya, sudah jadi Pak? Belum Pak, jawabnya sambil ketakutan dan berkeringat. Katanya sudah pengalaman 3 tahun. Kok sampai 4 jam belum jadi juga? Iya Pak, sumpah Pak, saya tidak bohong, jawabnya sambil ketakutan. Saya sudah 3 tahun pengalaman menjahit baju kemeja Pak, tapi cuma kerahnya saja Pak. Saya terdiam dan tidak bisa berkata-kata lagi. Akhirnya saya baru sadar, sistem kapitalis menjadikan seorang karyawan semakin tidak bisa mandiri. Semakin lama dia menjadi karyawan, semakin dia tidak mandiri. Sebagian orang mengatakan menjadi pengusaha sangat berisiko, tapi ternyata menjadi karyawan lebih berisiko. Seorang pengusaha menciptakan pekerjaan, seorang karyawan mencari pekerjaan. Saat itu saya bertekad untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dan saat itulah saya mengajak setiap orang untuk menjadi seorang pengusaha, untuk bersama-sama menciptakan lapangan pekerjaan. Sungguh menarik belajar dari perkataan para sahabat. Tunjukkan saya pasar, jawab Abdurrahman bin Auf tegas ketika ditawarkan dengan segudang kemudahan. Tunjukkan saya pasar. Wahai para pengusaha, ayo bangkit. Mereka menunggu karya besarmu. Sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak manfaatnya. Dan setiap kebaikan akan dibalas dengan 700 kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menolong hambanya yang peduli dengan umatnya. Saya, Bagus Hernowo, Pesantren Entrepreneur, untuk Anda, rekan dakta.

Baik untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, untuk wilayah Maluku Utara kami ucapkan, untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke pendengar, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti program 100% Indonesia, Indonesia Banget. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, kita berjumpa lagi untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya. Selamat mendengarkan untuk Anda yang mendengarkan melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Menemani suasana sore Anda di edisi Sabtu 9 Mei 2026 tentunya Iqbal dan juga Mbak Dini ya akan menemani Anda untuk di sore hari ini dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Oke, pendengar, kami aktifkan kembali untuk di line telepon untuk Anda yang mau bergabung, mau request lagu ataupun salam-salam untuk di 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Anda bisa bergabung di 0921 312 5521 dan juga di WA ya 0821 20 37 5180. Sudah ada yang bergabung, kita terima. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum
0: sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Din?
1: Sehat selalu, terus kabar balik.
0: Alhamdulillah sehat juga nih. Iya, Bung Din, bagaimana untuk sore hari ini? Sudah menikmati secangkir kopi atau teh? Atau?
1: Belum nih.
0: Oh, belum. Iya.
1: Nanti gabung dulu baru.
0: Gabung dengar lagu baru minum
1: atau
0: kopi. Iya. Oke, Bung Din, lagunya lagu apa ini hari ini?
1: Lagunya punya Gus Plus.
0: Gus Plus. Yang mana?
1: Apa susahnya?
0: Apa susahnya? Iya.
1: Apa nama? Di penyerasnya begini. Apa susahnya jadi bujangan?
0: Bujangan itu.
1: Mana-mana. Tiada yang larang. Tak pernah hatinya
0: bersedih. Asik, gitu. Oke, dibungkus, bujangan. Okay. Iya, salamnya untuk siapa
1: kita
0: nih?
1: Salam dulu. Kesan pertama buat Bung Iqbal dan Prakir, semoga sehat selalu dengan umur dan berdoa manusia begitu dari sini. Buat saya Sindra Ulfa, nama kita di Sengaja Jati Gale. Buat Ustazah Farida di Teluk Oscar, Purnama Sari, Nasari, Ibu Farida di Palu, dan buat Mas Ali Batam, Manda Sari di Batam, Adiku Herniati yang dari sana, dan buat saya Pak Hajali, Bistana Maeba, Bang Ati, Ustaz Timur, saya bersama istrinya, dan buat Mafia di Raten, dan buat Kimini di Marikrubu, sana senior family umur, dan buat Abang Otis di Tanah Tinggi, semoga usahamu itu lancar-lancar selalu.
0: Amin, amin.
1: Dan sehat-sehat selalu. Dan buat Tasa Ayu di Masyahi Maluku Tengah sana, dan buat keluarga di Tolol sini, semoga sehat selalu umur. Dan Bapak Ayu, Bumi, Ipin Krenaldi, dan semua fans di mana saja berada, tak sebut satu persatu tanpa terkecuali lagu ini. Kalau rupanya nanti buat dan buat Pak apa? Junaidi di Kebun Cengke, dan buat Bunda Natalia, Bunda Es, dan semua fans di mana saja berada, tak sebut satu persatu tanpa terkecuali lagu ini. Kalau rupanya nanti buat diri saya sendiri, apa susahnya
0: jadi bujangan. Apa susahnya jadi bujangan.
1: Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Din yang ada di Tidore ya. Apa susahnya jadi bujangan, lagu dari Quiz Plus. Nanti kami hadirkan lagunya ya, kami putar ya. Mudah-mudahan Bung Din bisa terhibur, bisa goyang-goyang juga ya kalau dengar lagu ini ya. Oke, selanjutnya di belakang Bung Din ada siapa lagi ya, kita terima. Halo, 100% Indonesia.
2: Halo, salam.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Ini Orang Ade ini.
0: Orang Ade, apa kabar Pak Haji Halil?
2: Kabar baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik juga nih.
2: Salam mudah.
0: Saya.
2: Datang dengan selamat, pulang dengan selamat ya.
0: Saya amin, amin. Iya. Ini Pak Haji Halil di Ngade ya?
2: Iya di Ngade.
0: Oh iya, kira ada jalan-jalan di mana begitu?
2: Tapi jalan-jalan sih di rumah.
0: Oh saya sih ya.
2: Bisa lumpur aja kalau malam.
0: Oh kalau malam ya, kalau sore begini belum ada.
2: Ah ini sebentar belum, sebentar ya, malam minggu terbajual.
0: Oh malam minggu terbajual. Iya.
2: Ini malam baju udah semalam terada.
0: Oh, pakai jadwal lagi?
2: Iya, pakai jadwal. Satu minggu, satu kali istirahat seminggu, satu hari minggu.
0: Harus istirahat begitu. Oke, kau mau dengar lagu apa nih Pak Haji Halil?
2: Cinta istri ada terada.
0: Cinta istri.
2: Kalau cinta istri ya, cari lagu cinta istri.
0: Oh, cinta istri. Kau bagaimana mamanya, apa kabar?
2: Ada itu orang cerita di luar itu.
0: Oh saya, ya benar-benar sehat terus ya. Oke.
2: Nanti kita pakai lagu yang bagus satu ya.
0: Oke, siap. Oke.
2: Salam berpertama Pak Iqbal dengan kreator yang ada di RRI. Terima kasih, maaf ya.
0: Amin.
2: Selalu siap di RRI.
0: Saya.
2: Kemudian yang tadi Pak Dinda di
0: Tidore.
2: Tidore. Kemudian ada apa di situ? Kau ke sana makan, kau di sini atau ke sana makan terhadap aku.
0: Saya.
2: Terus di Jelawa Abang Atus juga durian kalau masak jangan lupa lah kalau ada di sini kau lagi.
0: Saya.
2: Jangan lupa sendiri jangan. Terus ada nanti di Kampung Pisang, Muntahin Jelawa apa di Susupu, Pak Jafar, Haji Jafar di Jelolo, Pak Leo di Hiri, Pak Jadi Ambon di sana, terus orang Mangga Dua, orang di sana, di Akegale, Pak Mahinda, ya,
0: saya.
2: Terus di Manado di sana, Nona Fika atau Mama Fika itu?
0: Nona Fika.
2: Oh, Nona Fika ya?
0: Saya.
2: Salam kenal juga Nona Fika. Dan teman-teman yang ada di situ terus dibakar di sana di Tidore Bung Din, Koama, Beipin, Pak Buja dan semua ada di sana di Tidore di sana di Batam juga Bung Andi di Batam dan semua sudah. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Haji Halil yang ada di Ngade. Ya, nanti lagunya kami hadirkan ya, katanya beli yang pilih. Oke. Oke, kita terima lagi ada yang bergabung. Halo 100% Indonesia.
3: Halo 100% Indonesia banget Bang Iqbal.
0: Iya. Oke, apa kabar Pak? Iya, Kuama ya, Kuama di Tidore ya.
3: Alhamdulillah sehat walafiat, sebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat juga nih. Ya. Ya, Kuama bagaimana? Kuama sudah menikmati secangkir kopi atau teh sore hari ini?
3: Belum.
0: Oh, belum. Belum ada yang bikin ini. Ini Bung Roni bikin dulu. Oke. Iya. Oke, mau dengar lagu apa Kuama? Lagu ya, seperti biasanya? Oke, siap. Asal Kuama saja. Lanjut Kuama salamnya.
3: Salam untuk Bung Iqbal, operator siapa?
0: Operator ada Mbak Dini di.
3: Oh, Bung Iqbal dan Mbak Dini rapan siap.
0: Terus
3: tadi yang ada tadi, terima kasih atas salamnya. Salam balik rapan siap.
0: Saya
3: Pak Haji Jasad di Zain Haji Jasad Bara rapan siap. Pak Yasin di Mangga Dua juga keluarga rapan siap. Abang Otis di Kampung Pisang juga rapan siap. Terus yang saya di Susupu rapan siap. Haji Kleo di Hiri sana juga rapan siap. Andi di Pasang di Astari di sana di rapan siap. Dinai di Jindael dan Asista, Ibu Farida, Mama Indah di Ati Galil juga rapan siap. Oh, Mama Indah dengan Asista Sopi ada juga semua.
0: Ada, aman.
3: Oke, cukup.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu. Kuama di Tidore ya. Sehat terus Kuama ya. Oke, pendengar sudah ada 3 penelpon yang sudah bergabung ya. Ada yang pertama tadi Bung Din di Tidore. Sehat terus Bung Din. Ada juga Pak Haji Halil di Ngade. Salam juga untuk Mama Eba ya. Dan ada juga Eko Ama di Tidore. Yang lain mana nih suaranya? Ya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita dengarkan dulu lagu ya, Bujangan dari Kuspes. Tadi Bung Din ada menyanyi sepangkal lirik ini. Oke, kita dengarkan ya, Bujangan dari Kuspes. Dan nanti juga menyusul Hati Sotaviaro. Lagu-lagu ini spesial untuk yang sudah request tadi ya, Pak Haji Halil, ada juga Ko Ama, Bung Din juga. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Peringat langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan topik utama. Tim SAR gabungan terus menyisir lereng Gunung Dukono dan menemukan pendaki yang hilang pasca erupsi besar. Warga di sekitar Gunung Dukono diminta tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi erupsi susulan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja informal seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Gubernur Maluku Utara Sherly Johana menyebutkan capaian kepesertaan tahun 2025 telah memenuhi target dan optimistis angka perlindungan tenaga kerja akan terus meningkat pada tahun 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Pancarilah Morotai di 93,6 FM, Mabah Halmahera Timur 88,5 FM, juga melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026, bersama saya, Roni. Tim SAR gabungan terus menyisir lereng Gunung Dukono untuk menemukan pendaki yang hilang pasca erupsi besar. Warga di sekitar Gunung Dukono diminta tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi erupsi susulan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Hari kedua evakuasi korban pendaki Gunung Api Dukono saat erupsi besar terjadi pada Jumat 8 Mei 2026 kemarin masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani saat dikonfirmasi RRI menyatakan pelaksanaan operasi SAR dibagi menjadi 4 SRU yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, Basarnas, instansi terkait dan warga sekitar sesuai area pencarian yang telah ditetapkan dalam rencana operasi. Iwan menjelaskan, pencarian dilakukan menggunakan metode SAR dengan luas area pencarian masing-masing sekitar 0,5 km persegi di sekitar puncak Gunung Dukono, lokasi terakhir korban terlihat oleh rekan-rekannya.
2: Pencarian sudah dilaksanakan mulai dari pagi hari tadi, 5.30 untuk yang sorti pertama pada pukul 5.30 dan sorti kedua pukul 8.00 sudah berangkat lagi ke secarea yang ditentukan. Kendala-kendala yang ada yaitu fluktuasi erupsi. Sampai saat ini erupsi terus berlangsung dan mengeluarkan material-material sehingga menghambat terhadap proses pencarian dan apabila menemukan korban susah untuk proses evakuasi dikarenakan material-material tersebut bisa membahayakan tim SAR untuk pelaksanaan proses evakuasi.
1: Sementara itu, pengamat Gunung Api Dukono Bambang Sugiono menjelaskan dengan adanya erupsi Gunung Api Dukono dengan ketinggian 10.000 meter dari bibir kawah pada 8 Mei kemarin, hingga saat ini masih terus terjadi erupsi besar dengan status level 2 waspada.
3: Level 2 ini sejak dinaikkan dari tahun 2003 sampai saat ini level 2 belum dinaikkan. Karena ancaman daripada Gunung Dukono itu sendiri dia hanya abu letusan. Jarak penduduk yang terdekat adalah desa Mamuya yang berjarak 11 km dari puncak Gunung Dukono.
1: Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Mamuya Budi Iman mengatakan pada saat erupsi besar terjadi dengan ketinggian 10.000 meter, aktivitas warga Desa Mamuya seperti biasa, namun hanya ada sedikit kepanikan.
4: Masyarakat di sini berjalan normal seperti biasa, hanya saja memang ada sedikit kepanikan karena memang aktivitas erupsi ini yang begitu intens sehingga warga juga beberapa khawatir dengan bisa saja ada dampak yang signifikan terhadap warga terkait dengan erupsi yang sementara berlangsung. Erupsi Gunung Dukono sendiri, kalau abu debu vulkaniknya itu kan dia mengikuti arah angin. Kalau angin lebih kuat ke arah selatan, dampaknya tidak begitu signifikan untuk kita yang ada di sini.
1: Untuk itu dirinya mengimbau kepada warga Mamuya yang sangat berdekatan dengan jalur lava Gunung Dukono untuk tidak beraktivitas di radius 4 km yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Halmahera Utara. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Sementara itu, satu korban pendaki Gunung Api Dukono ditemukan meninggal dunia oleh tim SAR gabungan. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan.
5: Satu dari tiga pendaki Gunung Dukuno Kabupaten Halmahera Utara yang dilaporkan hilang pasca erupsi pada Jumat 8 Mei 2026 akhirnya ditemukan. Korban atas nama Angel berjenis kelamin perempuan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan sekira pukul 15.00 waktu Indonesia bagian timur di area Gunung Dukuno, jarak kurang lebih 50 meter dari bibir kawah Gunung Dukuno. Kapolres Halmahera Utara AKBP Erkalison Pasari saat dikonfirmasi RRI membenarkan adanya informasi temuan satu korban dari tiga yang dilaporkan hilang sebelumnya. Saat ini lanjut ke Polres, proses evakuasi korban sedang berlangsung yang dilakukan oleh tim SAR gabungan untuk membawa korban di pos pemantau Gunung Dukuno, Desa Mamuya, Kecamatan Galela. Dengan ditemukan satu korban lanjut ke Polres, maka masih tersisa dua korban yang merupakan warga negara asing asal Singapura yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Gubernur Maluku Utara Sherly Juwanda menyebutkan capaian kepesertaan tahun 2025 telah memenuhi target dan optimistis angka perlindungan tenaga kerja akan terus meningkat pada tahun 2026. Berikut laporan Wahyudi Yahya.
6: Gubernur Maluku Utara Sherly Juwanda mengungkapkan capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Maluku Utara hingga akhir tahun 2025 telah mencapai 57%. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 68% pada tahun 2026. Menurut Sherly, capaian tersebut justru datang dari sektor informal, namun jumlah pekerja informal yang terdaftar masih tergolong rendah dibanding jumlah keseluruhan pekerja di Maluku Utara.
7: Mudah-mudahan bisa tercapai. Kepesertaan informal kita tuh udah 108%. Hanya saja informal kita itu rendah, cuma di 32%. Siapa itu informal? UMKM, petani, dan nelayan.
6: Sherly menjelaskan, pemerintah terus menggenjot sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat karena biaya iuran dinilai sangat terjangkau. Dengan iuran sekitar Rp200.000 per tahun atau sekitar Rp16.800 per bulan, masyarakat pekerja dinilai sudah bisa memperoleh perlindungan terhadap berbagai risiko kerja maupun risiko sosial lainnya. Gubernur juga mencontohkan manfaat nyata program tersebut yang dirasakan keluarga nelayan di Maluku Utara. Pada tahun 2025 lalu, pemerintah daerah memberikan bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para nelayan. Tak lama setelah menjadi peserta, salah seorang nelayan mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Keluarga pun kemudian menerima santunan hampir Rp200 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Sherly, perlindungan sosial ketenagakerjaan menjadi penting karena risiko kehidupan tidak dapat diprediksi.
7: Tak ke keluarga yang ditinggalkan dengan Rp200.000 per tahun lewat BPJS Ketenagakerja itu, banyak risiko-risiko yang tidak bisa kita prediksi itu bisa ada safety net.
6: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja, terutama sektor informal yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan pendapatan keluarga. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakiran Justia yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Justia, silakan laporan Anda.
8: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari Sabtu 9 Mei 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hari umumnya hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Morotai, Kao, Mabaweda, Patani, Buli, Obi, Sanana, Mongolifala, Bisaya, Taliabu, dan sekitarnya. Dan pada dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Ternate, Tidore, Baican, Gane, Obaweda, Wasile, Patani, GB, Obi, Mongoli, Sanana, Falabisahaya, Taliabu, dan sekitarnya. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat yang terjadi khususnya pada siang hingga sore dan malam hari di wilayah Maluku Utara hampir di seluruh wilayah. Dan untuk arah angin bervariasi dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Dan untuk formasi perkiraan tinggi lemah signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat kondisi cuaca buruk di wilayah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore Justia, terima kasih laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montasi ada Dani Prayoga, deseditor Novianti, Marasa Besi undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Di Sabtu 9 Mei 2026, Anda

0: kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya sore ini akan kembali menjalankan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar nanti jatuh tepatnya pada pukul, ntar saya lihat dulu ya.
1: Baik, azan maghribnya nanti sebentar pendengar jatuh pada pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami hadirkan dulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran untuk Anda.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Tuhan pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk manan ajan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

0: Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib kepada pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, sudah pukul 19 lebih 2 menit, saatnya kita cek fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Satu informasi terkait dengan tidak benar, Gris diwajibkan untuk semua pembayaran. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Pengguna media sosial mengunggah potongan video menampilkan Komisaris Jenderal Dharma Pakruwen berbicara tentang metode pembayaran Gris. Dalam video, Pakruwen menyebutkan bahwa Gris bukanlah produk dalam negeri dan merupakan sistem pembayaran wajib ataupun mandatory. Namun berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, narasi itu disebutkan keliru dan perlu diluruskan. Narasi yang beredar, video Pakruwen yang menyatakan bahwa Gris akan menjadi sistem pembayaran bayaran diwajibkan disebarkan di akun Facebook. Setelah ditelusuri, sebagai informasi, Dharma Pakruwen merupakan sosok yang kerap menyebarkan teori konspirasi terutama mengenai pandemi COVID-19 dan pembentukan tatanan dunia baru di bawah satuan pemerintahan. Istilah Gris bukan diambil dari kata risiko melainkan kepanjangan dari Quick Response Code Indonesia Standar. Berdasarkan informasi dari situs web Bank Indonesia, pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi GRIS yakni konsumen, penyedia jasa pembayaran, lembaga switching, lembaga standar dan pengelola nasional, Merchant Repository. Setiap kegiatan pemrosesan transaksi GRIS diwajibkan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Meski GRIS telah banyak digunakan dalam beragam transaksi digital, sifatnya tidak wajib. Sebaliknya, jika pelaku usaha menolak pembayaran tunai, maka dapat dipidana. Pada pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fijar Dajar menegaskan menolak pembayaran tunai dapat dikenai sanksi pidana. Dengan informasi tersebut dan pendengar diambil kesimpulan bahwa narasi yang menyatakan bahwa GRIS akan menjadi sistem pembayaran wajib merupakan informasi yang tidak benar atau hoax, karena hukum di Indonesia masih mengutamakan uang tunai rupiah sebagai alat pembayaran utama. Menolak pembayaran tunai bahkan dapat terancam pidana. Meski GRIS telah banyak digunakan dalam beragam transaksi digital, sifatnya tidak wajib. Jadi tidak benar GRIS diwajibkan untuk semua pembayaran. Informasi untuk Cek Fakta pukul 19 malam ini.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelette ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelette yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

lagu-lagu untuk Anda pendengar ya, menikmati waktu malam Anda di rumah, malam minggu, malam panjang ya. Yang sudah siap-siap untuk menikmati malam minggu nanti sebentar, ini bukan sebentar lagi, waktunya saat inilah ya. Ya sudah sih, mudah-mudahan semuanya sudah terencana dengan baik. Dan kita berharap malam ini cuacanya juga baik begitu ya, biar malam minggunya berjalan aman. Yang sudah punya janjian begitu, yang ingin keluar menikmati suasana kota Ternate, ya pasti kalau Anda yang ingin mengajak keluarga ini menikmati suasana kota Ternate di luar sana, silahkan ya, mumpung cuacanya lagi baik. Jadi kita mudah-mudahan malam ini suasananya baik, terus malam minggunya juga aman, berjalan baik, dan pulang juga baik, semuanya berjalan lancar lah ya. Kalau sudah mengatur waktu schedule Anda untuk menikmati malam minggu kira-kira dengan siapa, apakah dengan pasangan Anda yang lagi pacaran, uduh, ataukah mungkin bersama keluarga yang utama, atau juga bersama teman-teman juga boleh ya. Baik, dan lagu-lagu hiburan malam ini masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tadi setelah dari Andre Hanusa dengan Bidadari, Anda sudah punya bidadari yang ingin mengajak malam, Anda ajak malam ini untuk jalan bareng, boleh ya. Siapakah bidadari Anda? Oh, yang tahu Anda sendiri begitu ya. Baik, dan nanti juga kita berbagi informasi. Nah, sekarang yang kita tahu ya, pendengar, mengenai kasus hantavirus yang sepertinya kembali menjadi perhatian publik. Ini sepertinya juga membuat banyak orang bertanya-tanya, siapa saja sebenarnya kelompok yang paling berisiko terpapar virus ya, satu ini ya. Ini yang kita tahu sekarang lagi di mana-mana pemberitaan tentang hantavirus ini ya. Nah, seperti dikatakan epidemiolog dari Griffith University, Dr. Diki Budiman, PhD, bahwa risiko hantavirus sebenarnya masih tergolong rendah loh di negara kita Indonesia. Namun kewaspadaan tetap diperlukan karena negara kita Indonesia memiliki sejumlah faktor yang mendukung tingginya paparan hewan pengerat, terutama yaitu tikus ya. Karena faktor utama dari hantavirus ini terjangkitnya melalui tikus itu. Penularan hantavirus paling sering terjadi ketika seseorang menghirup partikel udara yang terkontaminasi urin, air liur, ataupun kotoran tikus yang membawa virus. Karena itu orang yang sering berada di lingkungan dengan infestasi tikus memiliki risiko paparan lebih besar, katanya, dibandingkan masyarakat umum, begitu ya. Jadi ada beberapa kelompok yang perlu diwaspadai ya, terhadap hantavirus, karena aktivitas sehari-hari ya, ya yang dilakukan ini lebih sering bersentuhan dengan yaitu resiko lingkungannya. Jadi kelompok tersebut antara lain yaitu petugas kebersihan, terus juga pekerja gudang, pekerja pelabuhan, terus juga petani, hingga petugas pengangkut sampah. Nah, disinilah masyarakat yang tinggal ataupun beraktivitas di lingkungan dengan sanitasi buruk dan banyak tikus ini perlu meningkatkan yang namanya kewaspadaannya. Jadi selain itu risiko juga dapat meningkat saat musim hujan dan banjir, karena kondisi tersebut membuat tikus lebih mudah masuk ke permukiman dan meningkatkan kemungkinan manusia terpapar di lingkungan yang tercemar. Dr. Diki mengatakan salah satu tantangan ya dalam mendeteksi hantavirus adalah gejalanya yang kerap menyerupai penyakit lain. Pada tahap awal pasien biasanya ini mengalami demam loh ya. Demam, terus juga nyeri otot, tubuhnya lemas, mual, hingga sakit kepala. Dan ada beberapa kasus kondisi dapat berkembang. Ini menjadi sesak napas berat akibat paru-paru terisi cairan begitu ya. Kalau di Indonesia, hantavirus juga berpotensi yaitu tidak terdeteksi karena gejalanya mirip dengan leptospirosis, yaitu demam berdarah maupun pneumonia berat. Jadi karena itu seseorang yang mengalami gejala tersebut setelah terpapar lingkungan dengan banyak tikus disarankan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Masih sering menimbulkan kekhawatiran, Dr. Diki menegaskan bahwa hantavirus tidak menyebar semudah COVID-19. Penularan antara manusia sangat terbatas. Petugas kebersihan, pekerja gudang, dan warga di lingkungan penuh tikus disebut lebih rentan loh ya terpapar yang namanya hantavirus, dan sebagian besar kasus terjadi akibat paparan lingkungan dan terkontaminasi tikus begitu ya. Jadi masyarakat tetap diminta menjaga kebersihan lingkungan,
terus juga mengendalikan populasi tikus, serta menggunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan area yang kotor atau berpotensi terkontaminasi. Itu dia ya. Ini sekarang kan lagi heboh tentang hantavirus ini ya, yang asalnya dari tikus. Hantavirus bukanlah pendatang baru dalam peta penyakit penular di Indonesia, negara kita sebenarnya. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 23 kasus konfirmasi penyakit virus hanta telah ditemukan di tanah air sepanjang periode 2024 hingga minggu ke-16 tahun ini, 2026. Kasus positif tersebar di 9 provinsi, yaitu di DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini menjadi wilayah dengan temuan terbanyak, yakni masing-masing 6 kasus, diikuti Jawa Barat dan ada 5 kasus, sementara Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan NTT, Jawa Timur, Sumatera Barat dan Banten masing-masing melaporkan ada 1 kasus. Secara kumulatif terdapat 251 kasus suspek yang dipantau. Dari jumlah tersebut 23 dinyatakan positif, 221 negatif, 4 masih

antivirus ini ya. Itu dia sedikit penjelasan untuk Anda. Jadi salah satunya mungkin lingkungan lah, kembali ke lingkungan sekitarnya, apalagi di rumah ya. Anda yang memang sering mendapatkan tikus yang sering keluar dan sering masuk melalui lubang-lubang yang ada di rumah Anda, itu harus diperhatikan juga, karena hantavirus ini penularan melalui tikus, yaitu dari urin dan air liur dari tikus itu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang

untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Ya, jadi kalau sudah disiapkan ya namanya tempat parkir, ya parkirnya di situ, jangan parkir sembarangan begitu ya. Kadang-kadang larinya ke segala tempat lah Anda bisa parkir, tapi tidak pada tempatnya. Akibatnya mungkin misalnya Anda yang mungkin mau pergi ke, saya mencontohkan ya, mau pergi ke Jatiland Mall. Nah, di situ kan sudah ada tempat parkir depannya ya, berjejer kendaraan roda dua depannya ya. Nah, itu tempat yang sudah disediakan. Terus kalau di belakangnya kan ada tempat parkir mobil ya, sudah disediakan. Anda mau ya ke belakang juga ada tempat parkir untuk yang sudah disediakan juga di Jatiland Mall. Nah, kalau bicara tentang Jatiland Mall, kalau Anda yang memang malam ini ingin berkunjung ke sana ya, ke Jatiland Mall ya, di sana kan sudah disiapkan. Oh iya, banyak film-film baru juga yang bisa Anda saksikan di XS1 Jatiland Mall. Kalau Anda misal ke Jatiland Mall ya, sudah sambil parkirnya di tempat yang sudah disediakan, jangan sampai sembarang begitu ya. Kadang-kadang kan larinya ke, waduh ini pingin yang aman ya, cari yang aman, kita parkir saja di depan toko orang, depan rukonya orang begitu. Ada kan biasa ditulis jangan parkir di depan ruko. Ada juga khusus tempat parkiran yang pemiliknya saja begitu ya, kadang-kadang begitu ya. Jadi sudah, mudah-mudahan malam ini semuanya aman sih ya. Anda yang ingin berkunjung ke tempat-tempat hiburan yang ada di Kota Ternate, semuanya mudah-mudahan sudah disiapkan tempat parkirnya masing-masing begitu ya. Nah, kalau bicara tentang film-film Indonesia yang ingin Anda saksikan juga di Jatiland Mall di XS1 itu, malam ini ada film yang berjudul Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Itu dia ya. Ini nanti di, udah tadi ya, di sore hari jamnya ya, sekitaran jam 5 mulainya. Ada juga jam 8 boleh, ada juga, itu dia film Indonesia di Jatiland Mall. Ada juga yang judulnya Tumbal Proyek, itu nanti di tanggal 15 ya, 13 ya. Oke deh, nanti sudah disiapkan. Tapi ngomong-ngomong soal film, ada film Indonesia juga yang saya intip di sini dari portal rri.co.id, film yang berjudul Tanah Runtu, Angkat Trauma Konflik Lewat Kisah Keluarga. Nah, seperti apa sebenarnya filmnya ya? Ini mengangkat dampak konflik dari sudut pandang hubungan keluarga. Cerita berfokus pada kehilangan, terus juga harapan, dan perjuangan bertahan hidup. Film produksi Denny Siregar Production ini merilis trailer dan poster perdana. Nah, itu pada Jumat kemarin loh ya. Disutradarai oleh Rudi Sujarwo yang menghadirkan drama kemanusiaan bernuansa emosional. Cerita ini mengikuti perjalanan Kai dan kakaknya Ringo, penyandang Down Syndrome. Keduanya terpisah dari ibu mereka saat konflik melanda di sebuah wilayah di Indonesia. Dalam pengungsiannya, mereka bertemu Idam yang diperankan Vino Gebastian. Awalnya Idam hanya menjalankan tugas menangani konflik di wilayah tersebut. Namun perjalanan Kai dan Ringo berlahan mengubah pandangan Idam terhadap kemanusiaan. Kedekatan mereka tumbuh di tengah situasi pengungsian yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, film ini sekedar mungkin ceritanya konflik dan kekerasan begitu ya. Namun tentang manusia yang tetap saling menjaga. Trailer film menampilkan suasana pengungsian hingga perjalanan panjang para karakter utama. Beberapa adegan memperlihatkan bagaimana hubungan emosional yang tumbuh di tengah kekacauan dari film itu ya. Film juga menghadirkan representasi inklusi melalui karakter Ringo dalam alur utama. Karakter tersebut menjadi pusat perjalanan emosional sepanjang cerita berlangsung. Jadi selain Vino, film turut dibintangi Rido Khalif dan Sigi Wimala. Film Tanah Runtuh dijadwalkan tayang, oh nanti ya, di bulan Juni loh ya. Jadi sekarang belum ada di bioskop, belum ada di XS1 ya. Nanti tanggal 25 Juni, ini hasil karya anak bangsa juga yang berjudul Tanah Runtuh akibat trauma konflik lewat kisah keluarga. Itu dia ya. Jadi silakan Anda yang menunggu filmnya Tanah Runtuh ini, boleh katanya nanti itu dijadwalkan tayang mulai 25 Juni di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Kalau kita di sini kan ada di Jatiland Mall ya, tepatnya di XX1 begitu. Tapi malam ini Anda bisa nonton film yang lain dulu lah ya, sambil bermalam minggu bersama keluarga. Ada film-film yang disediakan Jatiland Mall, silakan Anda yang ingin berkunjung ke sana.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita beri sesaat Anda, kaum muslimin dan muslimat, yang malam ini akan kembali menjalankan sholat isya. Informasi waktu azan isya jatuh di pukul 19 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur.

Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan selamat menunaikan salat Isya.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: lagi kami ucapkan selamat menjalankan sholat Isya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

20 malam ini. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan hasil survei terbaru menunjukkan tingkat kerukunan di Indonesia berada pada kategori sangat baik. Ia menyebutkan Indonesia khususnya Jakarta menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerukunan tertinggi di Asia Tenggara. Capaian tersebut menjadikan bukti bahwa Indonesia mampu menjaga persatuan dan kerukunan antara umat beragama. Menurutnya tingkat kerukunan di Indonesia bahkan mencapai sekitar 87%. Ia menyinggung keberadaan kawasan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Ia menilai kawasan tersebut menjadi simbol persaudaraan dan kemanusiaan. Ia juga menyatakan peringatan hari ulang tahun ke-219 Kesultanan Agung Jakarta bukan hanya merayakan pagunan sejarah tetapi juga nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa. Kita beralih ke satu informasi daerah. Satu dari tiga pendaki Gunung Dukono Halmahera Utara dilaporkan hilang pasca erupsi Jumat 8 Mei 2020 akhirnya ditemukan. Korban atas nama Angel berjenis kelamin perempuan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan sekitar pukul 15 di areal Gunung Dukono, jarak kira-kira lebih dari 50 meter dari bibir kawah Gunung Dukono pada Sabtu hari ini. Kapolres Halmahera Utara AKBP Erickson Pasaribu membenarkan adanya informasi temuan satu korban dari tiga yang dilaporkan hilang sebelumnya. Saat ini Kapolres proses evakuasi korban yang berlangsung menurutnya sedang dilakukan oleh tim SAR untuk membawa korban di pos pemantauan Gunung Dukono di Desa Mamuya, Kecamatan Galela. Dengan ditemukan satu korban, maka masih tersisa dua korban yang merupakan warga negara asing asal Singapura yang masih belum ditemukan hingga kini. Kedua korban warga negara asing dilaporkan hilang tersebut masing-masing atas nama Heng Wen Quenty Timothy 30 tahun dan Sanin Bruce bin Abdul Hamid umur 27 tahun. Demikian lintas informasi pukul 20.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi untuk menikmati suasana malam ini, malam minggu ya. Gimana nih, apakah Anda sudah pergi jalan-jalan menikmati suasana kota Ternate? Ini biasanya begitu ya, kalau malam minggu tuh duh, padat di mana-mana ya. Jadi ya udah sih, Anda menikmati suasana malam minggu di luar sana, yang lagi berkendara roda 2, roda 4, kami ingatkan ekstra hati-hati di jalannya. Laju kendaraan Anda ya sudah harus disesuaikan, asalkan jangan ngebut. Mudah-mudahan semuanya aman terkendali dengan baik. Jangan lupa kalau Anda berkendara kendaraan roda 2, ini yang mendominasi di kota Ternate kan kendaraan roda 2. Jadi mengantisipasi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama selama Anda berkendara. Nah, aturan kendaraan berlalu lintas itu apa? Pasti tahu semua ya. Tertib berlalu lintas itu harus tanamkan sebagai pengendara yang baik ya. Jadi jangan sesekali ngebut. Jangan lupa helmnya dipakai, baik Anda penumpangnya terus sebagai pengemudinya begitu. Yang utamakan ya pengemudi lah. Tapi biasanya penumpang juga lalai begitu pakai helm. Kita sarankan untuk pakai helm lah ya, biar aman. Kalau jalan juga baik ya, kalau ada penilangan malam-malam ya, para polantas yang sering juga kadang-kadang kita temu ya begitu ya, ada rahasia di malam hari juga. Nah, kalau jalannya biar aman tidak kena tilang, ya harus ya jaga kondisi kayak apa ya, kendaraan Anda juga, terus helmnya tetap dipakai begitu ya. Jadi kita berharap malam minggu semuanya berjalan sesuai dengan harapan Anda.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu.
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Dari Lady Gaga juga Bruno Mars dengan David A Smile untuk Anda di malam ini ya. Masih dengan lagu-lagu hiburan menikmati suasana malam dimanapun Anda berada, yang selagi stay tune bersama kami. Ternate malam masih berlanjut terus nih. Ada saya Roni, juga ada Bung Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Pendengar, Kementerian SDM dan Perusahaan Listrik Negara atau PLN ini kompak membantah adanya kenaikan listrik pada bulan ini ya. Ini menyusul respon masyarakat yang ramai-ramai katanya mengeluhkan tagihan listrik naik bulan ini dibandingkan bulan sebelumnya. Padahal sebenarnya dengan pemakaian yang sama, tapi katanya naik nih. Menteri SDM Bahlil Lahadalia membantah dugaan itu dan menyatakan tarif listrik pada masa Mei sama dengan yang sudah diumumkan sebelumnya, tidak ada perubahan sama sekali. Begitu ya. Jadi masyarakat mengeluhkan di media sosial mengenai tarif listrik di bulan Mei ini sampai dengan harga yang dibicarakan. Begitu ya. Nah, sebelumnya pendengar, pemerintah meminta, memang sudah memutuskan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik PT PLN Persero untuk kuartal 2 tahun 2026 April sampai dengan Juni. Nah, dengan begitu tarif tetap sama dari sebelumnya, tidak ada perubahan ya. Harapannya untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung yang namanya daya saing industri nasional. Begitu. Seperti dikatakan juga oleh pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian SDM Tri Winarno, bahwa keputusan tersebut melalui evaluasi menyeluruh terhadap parameter ekonomi makro sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi diingatkan untuk masyarakat tidak perlu cemas karena pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode kuartal 2 tahun ini tetap sama. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli dari masyarakat. Begitu ya. Jadi dalam website resmi PLN, tarif listrik tanah air belum menunjukkan adanya perubahan. Masih sama seperti di bulan-bulan kemarin. Begitu. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu kecewa ya. Karena tarif listrik masih ada, masih normal-normal saja ya. Tapi kalau maunya pemakaian di rumah Anda tidak membengkak, kenapa? Ya harus hemat-hemat lah ya untuk memakai daya listrik di rumah lah ya. Begitu. Jadi ya jangan salahkan siapa-siapa loh kalau daya listrik meningkat, karena memang mungkin Anda juga pemakaiannya banyak di rumah. Tapi kalau tarif listrik tak masih sama, tidak ada perubahan, tidak naikan-naikan dari tarif listrik. Tapi kalau pingin daya listriknya berkurang, tidak ada pembengkakan, bayarnya tidak berlebih, nah hemat-hematlah memakai listrik di rumah. Begitu ya. Kalau memang lampunya yang lain sudah tidak mau dinyalain setelah Anda tidur, Anda beristirahat, ya dimatikan saja. Begitu ya. Terus ada yang barang-barang elektronik yang sudah tidak terpakai, ya ada ambainya dimatikin saja ya. Betul ya, di off maksudnya. Jangan di on terus ya, biar listriknya tidak membengkak, pembayarannya juga berkurang. Oke. Nah, itu dia yang perlu saya bagi untuk Anda malam ini. Ya, nanti kita bagi lagi informasi untuk Anda menikmati suasana malam Minggu. Saya coba dulu bagi satu lagu dari Fabio Acer dengan Aku Berjanji. Berjanji pada siapa? Sama siapa? Ayo. Kita dengarkan.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

menjelang Piala Dunia nanti di bulan Juni mendatang ya. Siaran langsung memang di langsung dari radio TVRI ya, Televisi Republik Indonesia, tapi Lembaga Penyiaran Publik RRI juga resmi meluncurkan program siaran bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 ya. Jadi program ini dirancang untuk menyambut kemeriahan ajang FIFA World Cup 2026 yang akan menjadi sorotan dunia. Tentu saja peluncuran program ini menandai kesiapan RRI juga dalam memberikan liputan menyeluruh, mulai dari pra-turnamen, jalannya pertandingan, hingga ulasan pasca laga melalui jaringan siaran nasional yang luas. Pastilah RRI memastikan masyarakat dari berbagai daerah dapat mengikuti perkembangan terkini secara mudah dan juga merata. Begitu ya, jadi melalui Pesta Bola Dunia 2026, RRI juga berharap dapat menjadi sumber informasi terpercaya sekaligus wadah hiburan yang menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas. Program ini diharapkan mampu menghadirkan euforia sepak bola dunia langsung ke telinga pendengar di seluruh pelosok tanah air. Begitu. Jadi jangan lewatkan nanti di bulan Juni, tiga negara tuan rumah Piala Dunia FIFA World Cup 2026 adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini akan menjadi edisi pertama yang diselenggarakan bersama oleh tiga negara yang akan menampilkan 48 tim peserta. Nah, sekedar informasi juga bahwa pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menampilkan laga dari grup A, yaitu tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan. Jadi jangan lewatkan ya. RRI juga akan menayangkan secara langsung program-program Piala Dunia 2026 begitu ya. Jadi tidak hanya fokus pada pertandingan internasional, Pesta Piala Dunia 2026 juga akan mengangkat antusiasme publik Indonesia terhadap sepak bola. Program ini beruang bagi komunitas sporter hingga pelaku industri olahraga untuk berbagi cerita dan juga pandangan tentang Piala Dunia 2026.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
1: Iya Mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi Bai 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Peringan makin aku cinta dari Glenn Samuel juga Prisia Jordi. Menjelang di pukul 21 sebentar nanti kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RI. Pendengar Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Yahya Zaini ini meminta pemerintah daerah meningkatkan, ya maksudnya pemerintah lah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya antivirus ke Indonesia. Hal ini menyusul wabah yang terjadi di kapal pesiar mewah MV Hondius. Ia menilai penyakit tersebut berbahaya karena dapat menyebabkan kematian, sehingga pengawasan di pintu-pintu masuk negara harus diperketat. Ia juga menegaskan pentingnya pengetatan screening bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk ke tanah air. Langkah ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan dini agar virus tidak menyebar di dalam negeri. Selain pengawasan diperketat, ia meminta kesiapan fasilitas kesehatan diperkuat, termasuk ketersediaan tes PCR di rumah sakit pusat maupun di daerah. Ia menilai langkah pencegahan tetap perlu dilakukan meski penyebaran virus saat ini masih terbatas di kapal pesiar. Sebelumnya juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengantisipasi penyebaran antivirus yang mewabah di kapal pesiar tersebut. 8 orang dilaporkan diduga tertular dengan 3 diantaranya meninggal dunia. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia disebut tengah memperkuat sistem screening untuk mendeteksi potensi masuknya virus ke Indonesia. Menkes juga menyebutkan antivirus merupakan virus berbahaya sehingga pihaknya langsung berkoordinasi dengan WHO untuk memperoleh pedoman penanganan dan deteksi dini. Kalau kita lihat berdasarkan hasil koordinasi sementara, penyebaran virus masih terkonsentrasi di kapal pesiar dalam belum meluas ke wilayah lain. Jadi pemerintah ini memastikan terus memantau bagaimana perkembangan situasi global guna mencegah potensi penyebaran ke Indonesia. Informasi melalui portal rri.co.id. Nah, selanjutnya informasi-informasi Anda bisa ikuti dalam Warta Sentral Pro 3 RRI pukul 21 malam ini.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink. Dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina, Sugandi Avandi, RRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah. Makanya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dipimpin dari kita juga sebagian.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
9: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak. Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
8: sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
11: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas koter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
2: Ayan. Iya, Ayan.
11: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Mekah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
12: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
13: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
12: Ya, dan pendengar, ada pun Fitri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari

0: sumber kasihan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk terhadap pelayanan jemaah di kota suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta di Bandung. Sama berlangsung partai final dengan menghadapi Garuda Yaksa dalam laga gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz dan bisa dikatakan kondisi di Maguwarjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin. Sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000, lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwarjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan gak informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-20.

0: kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Mago Harjo Sleman Yogyakarta. Nih Abdul Lidl oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Informasi-informasi dalam Warta Sentral Pro 3 RRI baru saja kita ikuti. Sudah pukul 21.29 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Ternate malam ini kita lanjut ke persembahan kita.
2: Dan semoga besok syuting kita lancar.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan menemani waktu malam Anda. Ini dari Dewa 19 dengan Aku Milikmu ya, lagu yang kita tahu sukses di tahun 1990-an ya. Yaitu masih dibawain vokalisnya sama Ari Lasso ya, sama The Gang gitu. Sekarang kan sudah beralih vokal dari Once, sekarang bukan Once lagi. Kalau enggak salah Firsa sekarang ya. Betul ya? Ya udah, mudah-mudahan benar. Oke, dan selamat malam sekali lagi Anda yang masih bersama kami di program Satu Malam ini, masih di Ternate Malam. Kita sudah melewati menit ke-46 dari pukul 21 malam. Gimana suasana malam minggu Anda nih? Di luar sana udah ramai sekali ya. Saya lihat, saya sempat keluar tadi depan RRI Jalan Sultan Hairun tuh padat. Biasalah kalau malam minggu begitu ya. Jadi ya sudah, selamat menikmati malam minggu Anda di luar sana ya. Mumpung cuacanya juga baik sekali ini di kota Ternate. Ya sudahlah, Anda yang masih di luar sana menikmati malam minggu bersama orang-orang terkasih, tercinta, tersayang, yang selalu ada di dekat ke Anda begitu ya. Saya terutama untuk keluarga yang selagi punya pasangan, ya udah sih. Saya malam ini pasangan sama RRI saja ya. Baik pendengar, kita sedang mendengar ya, namanya mitos seputar pemberian ASI ya. Iya sih, mitos seputar pemberian ASI yang setelah bayi katanya berusia 6 bulan ini masih banyak beredar di masyarakat dan kerap mempengaruhi keputusan orang tua. Ini bagi Anda ibu-ibu yang mungkin baru saja menjadi calon ibu juga begitu. Padahal rekomendasi menyusui hingga 2 tahun katanya lebih telah menjadi standar global dan juga diatur loh ya dalam kebijakan nasional. Ini dikatakan langsung oleh konselor menyusui dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, IMAI, Lianita Prawindar, bahwa katanya kesalahan ini menjadi salah satu faktor yang membuat praktek menyusui belum optimal. Data dari Survei Status Gizi Indonesia SSGI tahun 2024 menunjukkan sebanyak 64,9% anak usia 12 sampai dengan 23 bulan ini harus mendapatkan ASI ya, atau air susu ibu. Namun angka ini katanya belum menggambarkan apakah pemberian ASI dilakukan secara optimal tanpa tambahan yang tidak diperlukan. Seperti apa? Seperti susu formula tanpa indikasi medis. Jadi buat ibu-ibu nih ya yang baru saja melahirkan, terus yang sudah lama melahirkan tapi mau pingin punya momongan lagi begitu ya. Salah satu anggapan yang paling umum adalah bahwa ASI tidak lagi dibutuhkan setelah bayi mulai mengkonsumsi makanan pendamping atau ASI atau empasi ya. Menurut Lianita, ASI tetap berperan penting loh dalam memenuhi kebutuhan gizi. Siapa kira-kira yang telpon nih ya? Oh, udah terputus nih ya, maaf ya. Dan menurutnya bahwa ASI tetap berperan penting dalam memenuhi kebutuhan gizi dalam perlindungan imunologis anak. Itu dia ya. Anggapan lain yang juga banyak dipercaya adalah bayi usia 6 sampai dengan 12 bulan membutuhkan susu formula lanjutan agar tubuh tetap optimal begitu ya. Menurut Lianita sendiri, produk tersebut bukan kebutuhan bayi, wajib bagi bayi yang sehat. Jadi pemberian susu formula yang hanya dianjurkan jika terdapat indikasi medis yang jelas dan berdasarkan rekomendasi tenaga kesehatan begitu. Dan tidak sedikit ibu yang merasa produksi ASI-nya tidak lagi cukup setelah bayi mulai makan. Perasaan ini seringkali dipengaruhi oleh yang namanya komentar lingkungan ataupun informasi yang keliru. Padahal sebenarnya kualitas ASI tidak menurun begitu saja. Sebaliknya, komposisinya akan menyesuaikan kebutuhan tumbuh kembang dari anak. Jadi di sini dikatakan kalau menyusui anak di atas 1 tahun juga masih sering dipandang tidak penting, bahkan dianggap berlebihan katanya, karena sudah 1 tahun mau dikasih makan saja begitu ya. Padahal sebenarnya menyusui hingga 2 tahun merupakan bagian dari standar emas pemberian makan bayi anak yang direkomendasikan oleh World Health Organization atau WHO begitu. Selain manfaat nutrisi,
Kalau menyusui juga berperan penting dalam memperkuat sistem imun serta membangun kedekatan emosional antara ibu dan juga anak, begitu ya. Jadi kesalahpahaman tentang ASI tidak hanya datang dari masyarakat saja, tetapi terkadang juga dari tenaga kesehatan yang sebelumnya memenuhi rekomendasi menyusui. Begitu akibatnya ibu menjadi ragu dan merasa ASI-nya tidak cukup sehingga memutuskan untuk menghentikan menyusui lebih cepat. Kalau di sisi lain, sebenarnya tantangan juga datang dari faktor eksternal seperti promosi susu formula yang masif, durasi cuti melahirkan yang terbatas, hingga minimnya dukungan di tempat kerja ya. Jadi untuk bisa menyusui hingga 2 tahun, ibu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, lingkungan sosial, hingga tenaga kesehatan dan tempat kerjanya. Jadi jika pentingnya mencari bantuan profesional saat menghadapi masalah yang namanya menyusui. Jadi pada akhirnya menyusui bukan hanya soal pilihan, tetapi juga hak ibu dan anak yang perlu didukung bersama. Nah, dengan informasi yang benar dan dukungan yang memadai, tentu sajalah ibu memiliki peluang besar untuk melanjutkan pemberian ASI hingga 2 tahun atau lebih sesuai rekomendasi yang ada. Jadi kalau di tengah berbagai mitos yang beredar tentang pemahaman tepat menjadi kunci akar praktek menyusui dapat berjalan optimal demi kesehatan anak jangka panjang. Begitu ya. Jadi untuk itu ibu-ibu di rumah atau Anda yang ibu yang baru saja melahirkan yang pingin jadi mencari momongan lagi ya, mitos seputar ASI setelah 6 bulan yang masih banyak dipercaya. Itu dia sedikit komentar yang sudah saya berikan untuk Anda.

menggantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
0: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah,
3: kasihan banget sumpah.
0: Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
4: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
5: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan sajian lagu-lagu hiburan menemani waktu malam Anda. Sebentar di pukul 22.30 kami akan hadirkan drama radio di Sabtu hari ini 9 Mei 2026. Pendengar, harga telur ayam di tingkat peternak dilaporkan anjlok dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut terjadi saat produksi nasional telur ayam tengah melimpah. Di samping itu, peternak menilai rendahnya serapan telur untuk program makan bergizi gratis atau MBG ikut juga mempengaruhi kejatuhan harga di pasaran. Seperti dikatakan Presidium Pinsar Petelur Nasional Yudianto Yosugiarso, bahwa produksi telur nasional saat ini justru berada dalam kondisi surplus. Menurutnya, produksi telur mencapai sekitar 18 ribu ton ataupun sekitara dengan 280 juta butir per harinya. Nah, selain itu juga, pendengar, tingginya produksi telur ayam disebut tidak diimbangi dengan penyerapan pasar yang memadai. Ia juga menyebutkan bahwa harga telur di tingkat pedagang kini turun dari sekitar Rp26.500 per kilogram menjadi sekitar Rp21.000 per kilogram. Angka tersebut diklaim sudah berada di bawah biaya operasional peternak. Menurut Yudianto juga bahwa program MBG yang sebelumnya diharapkan menjadi penopang permintaan telur justru belum menyerap produksi secara maksimal. Kalau dilihat dari sisi lain, peternak juga menghadapi kenaikan biaya produksi terutama pakan ternak. Keluhan serupa disampaikan pengurus Pinsar Suwardi, bahwa ia menyoroti kabar mengenai anak sekolah yang disebut bosan mengkonsumsi telur dalam program makan bergizi gratis. Alasannya tersebut tidak seharusnya membuat serapan telur menjadi rendah, begitu ya. Ia juga mengatakan para peternak sebelumnya berharap program MBG bisa menjadi pasar baru bagi produksi telur nasional. Namun realisasi di lapangan disebut belum sesuai dengan yang diharapkan. Serapan telur untuk program makan bergizi gratis saat ini bahkan disebut baru mencapai sekitar 1%. Para peternak pun mendesak pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan bagaimana harga telur dan menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat. Mereka meminta pemerintah memperluas yang namanya penggunaan telur dalam program MBG ini, termasuk menghidupkan kembali program penanganan stunting untuk membantu penyerap stor telur di pasaran. Peternak juga berencana mengirim surat kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret di lapangan. Itu dia informasi yang masih kami bagi untuk Anda pendengar malam ini ya. Sepertinya harga telur ya ayam yang anjlok, peternak mengeluhkan mengenai serapan yang minim.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Tuh ada Pak Haji Halil di Ngade. Salam juga buat Mama Iba di sana ya. Yuk kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Ada Nada Lato Hari-Hari dari Ibu Farida di Palu. Terus juga ada Pak Widi di Tokyo. Ada juga Bung Andi sama Purnama Sari berdua jadi satu. Terus juga nanti ada lagunya yang di request sama Pak Haji Halil ya. Saya putarkan dulu dari Nada Lato Hari-Hari dengan Takdir dan menyusul lagu-lagu yang sudah di request selanjutnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, masih juga di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada beberapa lagu tadi ya, tiga ya, sudah kita putarkan. Ada Pak Widi, ada Ibu Farida, ada Pak Haji Halil, ada Purnama Sari bareng Bung Andi. Semuanya mudah-mudahan terhibur dengan lagu yang sudah kita putarkan ya. Kita melangkah terus malam ini, sudah 40 menit berlalu dari pukul 23 malam. Ruang Rindu masih bersama Anda ya di Ternate malam ini. Selamat malam Ruang Rindu, halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Bung Roni yang ganteng.
1: Ah, Koama ya?
2: Saya.
1: Oke, gimana sehat Koama?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Amin. Oke, baik Koama mau dengar lagu apa nih?
2: Dewi Yul.
1: Dewi Yul, yang mana tuh?
2: Kini baru kau rasa.
1: Kini baru kau rasa. Baik, silakan mau jumpai siapa? Ada Bung Dani bersama saya.
2: Oh, Bung Dani dan Bung Dani harapan kuat. Selamat bertugas dengan yang sudah kami lancar dan kembali di rumah masing-masing dalam keadaan sehat.
1: Amin.
2: Terus Pak Haji Halil tadi, terima kasih atas salam.
1: Oke.
2: Saya Yasin dan Mama Ursa di Bung Gatua.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Koama di Tidore, lagunya Kini Baru Kau Rasa dari Dewi Yul, nanti kita putarkan sebentar ya. Mama Indah mana nih Mama Indah? Ini sudah mengintik tapi belum keluar-keluar nih. Oke, Mama Indah di mana nih Mama Indah ya? Ini tadi saya lihat sempat videonya di sini, ini di mana nih ya? Oke. Oh ya, di rumah mungkin ya. Baik, selamat malam buat Mama Indah sama keluarga di Akegale. Semoga sehat lalu ya. Dan berikutnya sudah 42 nih. Ada lagu yang sudah kita siapkan di sini. Saya ada pembahasan sebenarnya untuk Anda, tapi karena waktu ya sudah, pembahasannya nanti kita ini ya. Kita simpan dulu lah. Saya sebenarnya mau bahas bagaimana sebenarnya kita memendam amarah dan emosi. Karena ada yang mengatakan kalau kita memendam amarah dan emosi itu, kita nanti cepat dead loh. Jadi jangan sampai Anda memendam amarah dan emosi ya. Mama Indah betul ya, amarah dan emosi jangan sampai loh. Jangan sampai kita pendam begitu ya. Itu merupakan bumerang pada diri kita sendiri loh ya. Betul Mama Indah? Oke, salam katanya dari Mama Indah buat semua fans tanpa terkecuali. Request lagunya Jangan Paksa Rindu. Buat hati Sota Fiaro katanya, lagi di jalan baru pulang dari Tanah Tinggi. Oh ya, tadi sebenarnya video itu tuh dari Tanah Tinggi, betul ya. Oke, semoga aman sampai di tujuan Mama Indah ya. Oke, nanti lagunya kita siapkan sebentar. Dan semuanya yang masih bersama kami malam ini di program 1, ada yang sudah tidur, sudah tempat tidur untuk istirahat, ya sudah, selamat menikmati waktu istirahatnya saja ya. Besok ada yang sudah punya janjian mau olahraga di pagi hari, ya udah, mudah-mudahan semuanya berjalan
3: sesuai yang sudah direncanakan. Yuk kita ke Dewi Yul dulu, kini baru kau rasa.

Tahan Paksa Rindu dari Fans FMT ya. Buat Mama Indah mudah-mudahan terhibur ya. Tadi lagunya yang di request Ko Ama juga sudah kita putarkan dari Dewi Yul. Tanpa terasa waktu kurang beberapa menit lagi, kita akhiri kebersamaan kita untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu sekaligus Ternate Malam ya, di hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Terima kasih Anda yang sudah bersama program Satu Seharian ini di Ternate pagi, siang, sore hingga malam ini. Akhirnya juga mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Roni, ada Bung Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah, kami harus pamit. Dan pendengar, saya mengutip sedikit kata pepatah dari Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan apa? Dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu tetaplah menjadi pribadi yang jujur. Jangan pernah sesekali Anda mencoba berbuat tidak jujur demi kesenangan ataupun keuntungan sesaat, selain akan menjadi kebiasaan. Sifat tidak jujur juga lama-kelamaan akan tercium oleh orang-orang di sekitar Anda, dan Anda pun tidak akan dipercaya lagi. Terima kasih ya. Kami pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

dengar-dengar terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam ini. Untuk edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa nanti esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar dan terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan selamatlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Persatu Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mengudara edisi hari ini Minggu, tepatnya 10 Mei 2026. Di Ternate pagi ini kami tim yang bertugas bersama saya Maisara dengan rekan-rekan teknik studio dan pemain syarga Himera. Mendengar berbagai program informasi terkini dari portal kami KBRN RRI Online dan lagu-lagu hiburan tentunya tidak lupa kami hadirkan menemani Anda di edisi hari ini dari Ternate pagi hingga siang dan malam nanti. Pendengar, mengawali pagi Anda khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah, kita ikuti kumandang ajan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Ini kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di edisi hari ini. Tentunya untuk kuliah subuh ya, belum kami hadirkan. Insya Allah besok Ustadz Usman Muhammad nantinya kami hadirkan di kuliah subuh pada pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar tentunya lagu-lagu religi, lagu-lagu islami kami hadirkan menemani waktu subuh Anda, yang alhamdulillah tentunya buat Anda yang sudah menjalankan, melaksanakan ibadah sholat subuh, semoga apa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar, kami hadirkan ya informasi terkait dengan muhasabah diri. Nah tentunya kita sebagai umat muslim ya, setiap harinya kita harus memuhasabah diri kita, yaitu dimana proses introspeksi diri dan evaluasi mendalam terhadap niat yang nantinya kita lakukan ya, sikap yang kita berikan kepada orang-orang sekitar kita, dan juga amal perbuatan yang tentunya telah dilakukan. Nah tujuannya pastinya untuk memperbaiki kesalahan, meningkatkan ketaatan, dan juga menanamkan kerendahan hati agar gak sombong atas amal yang telah kita lakukan. Nah ini merupakan kunci ketenangan jiwa. Jadi memperbaiki kesalahan, meningkatkan ketaatan, dan juga saling memaafkan ya pendengar. Ini bukan saja nantinya kalau kita di saat lebaran saja gitu pendengar, tapi untuk setiap harinya mungkin apa yang kita lakukan kepada orang-orang sekitar apabila salah atau tidak sesuai dengan apa yang orang pikirkan gitu ya pendengar. Nah mungkin dengan muhasabah diri ini, proses introspeksi diri tentunya kita harus lakukan, dan juga evaluasi, dan pastinya menyadari apa yang kita lakukan gitu pendengar. Jadi memeriksa perbuatan baik dan buruk sebelum kita mungkin beristirahat, dan supaya kalau kita kembali pada pagi hari tentunya rasa syukur dan rasa plong kita gitu ya, rasa puas tentunya dimana kita sudah memaafkan diri kita, dan tentunya perbuatan yang kita lakukan mungkin gak mengenakan di orang-orang sekitar kita, tentunya sudah insya Allah sudah dimaafkan gitu ya pendengar. Meluangkan waktu khusus untuk meninjau capaian target duniawi maupun uhrawi juga gitu ya pendengar, memastikan setiap tindakan yang kita lakukan juga insya Allah niatnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu pendengar. Jadi manfaat muhasabah diri banyak yang kita dapatkan gitu ya pendengar, tentunya membuat kita, diri kita itu lebih tawadu dan tidak merasa lebih baik dari orang lain, dan mengenali kekurangan diri memotivasi untuk segera memperbaiki, membantu menata hidup kita, sabar atas ujian mungkin apa yang kita hadapi hari ini, besok, dan hari-hari selanjutnya. Nah rasa syukur tentunya atas nikmat yang Allah berikan, dan di pagi hari ini juga dimana kita masih dibangun, pastinya kita harus patut untuk mensyukuri hal itu dan memastikan hak dan kewajiban itu seimbang, baik itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Dan untuk manfaat muhasabah diri lainnya yaitu memanfaatkan umur kita ya dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang produktif, hal-hal yang mempersamai kita dengan hal-hal yang baik, afirmasi positif kita gitu ya pendengar, supaya apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, dan orang-orang yang ada di sekitar kita juga ini merasa positif, merasa baik-baik saja gitu pendengar. Muhasabah yang efektif dilakukan yaitu kita harus bersikap lebih sabar, realistis, dan juga konsisten, menjadikan introspeksi sebagai bagian dari gaya hidup kita.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang masih tetap mendengarkan kami melalui FM, aplikasi RRI Digital, dan streaming di www.rri.co.id maupun di pemancar relay kami di Kota Maba ya, Halmahera Timur dan juga di Pulau Morotai. Dan pendengar, menjelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sepekan yang akan dipandu oleh rekan Novianti Manasa Besi. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara, inilah Warta Berita.

0: Saudara, kita mulai dengan berita pertama. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menghadirkan solusi pendidikan bagi wilayah terpencil melalui program pendidikan jarak jauh atau PJJ. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
1: Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda resmi meluncurkan program pendidikan jarak jauh atau PJJ sebagai upaya memperluas akses pendidikan menengah bagi anak-anak di wilayah kepulauan. Program ini menjadi jawaban atas persoalan klasik di Maluku Utara, di mana masih banyak lulusan SMP yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang SMA karena ketiadaan sekolah di pulau atau desa mereka. Menurut Gubernur, kondisi geografis Maluku Utara sebagai daerah kepulauan membuat pemerataan akses pendidikan menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi.
2: Kita menyadari bahwa Maluku Utara sebagai kepulauan memiliki banyak tantangan, akses yang belum merata, kualitas yang belum setara, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masa depan yang masih perlu kita kejar bersama.
1: Melalui program PJJ, siswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan kampung halaman. Di tahap awal, program ini akan diterapkan di 3 kabupaten, yakni Halmahera Timur, Halmahera Utara, dan Pulau Morotai. Siswa nantinya akan terdaftar di SMA induk terdekat di kabupaten masing-masing. Proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh dari desa dengan dukungan teknologi dan fasilitas pendidikan yang disiapkan pemerintah. Tidak hanya itu, untuk melanjutkan kualitas pembelajaran, guru dari sekolah induk juga akan melakukan kunjungan rutin ke sekolah siswa guna memberikan pembelajaran tatap muka secara langsung beberapa hari dalam sepekan. Pemerintah juga memastikan kesiapan sarana pendukung agar program ini berjalan optimal.
2: Dan kita menyiapkan komputer, kita akan menggunakan infrastruktur dari SD atau SMP, sehingga mereka tetap bisa mendapatkan akses pendidikan, bisa tetap mengikuti ujian nasional.
1: Dengan konsep ini, siswa tetap mendapatkan hak yang sama, mulai dari proses belajar hingga mengikuti ujian dan memperoleh ijazah resmi. Program PJJ diharapkan mampu menekan angka putus sekolah sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih adil bagi seluruh anak di Maluku Utara, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara optimistis, melalui PJJ tidak ada lagi anak yang tertinggal pendidikan hanya karena keterbatasan jarak dan akses geografis.
0: Saudara, Polda Maluku Utara membentuk tim khusus untuk memburu pelaku pembunuhan sekaligus teror warga di hutan Halmahera Tengah. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jilan.
3: Kepolisian daerah Polda Maluku Utara terus berupaya untuk mengungkap kasus dibaliknya meninggal Ali Abbas, 65 tahun, hingga teror orang tak dikenal atau OTK di hutan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. Bahkan untuk membuat terang kasus tersebut, Polda juga telah membentuk tim khusus mulai dari Reskrim hingga Brimob yang ditugaskan khusus di Kabupaten Halmahera Tengah. Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun mengatakan komitmen Polda Maluku Utara untuk menuntaskan masalah di Kecamatan Patani tersebut sudah menjadi atensi dari Kapolda sebelumnya, yakni Irjen Pol Waris Agono, yang ditindaklanjuti secara serius hingga saat ini.
4: Komitmen kami adalah kami akan menyelidiki dan menuntaskan kasus ini sampai setuntas-tuntasnya. Tambah juga dengan penyelidikan terhadap kasus-kasus tersebut yang belum tuntas, ya belum tuntas karena misalnya pelakunya masih berada di tempat yang lain, sehingga ketika rangkaian ini satu kasus dengan kasus yang lainnya ini kita rangkaikan, kalau kita ambil misalnya kasus yang kedua, ketiga, maka ini tentunya akan menjadi gangguan kamtipmas, mungkin akan terjadi.
3: Wakapolda juga mengakui permasalahan di Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah menjadi hutang dari Polda Maluku Utara yang harus dibayar tuntas.
4: Polri tidak hanya bertindak berdasarkan penegakan hukum saja, kami harus memperhatikan yang disebut dengan filosofi solus populi suprema lex est, di mana keselamatan masyarakat adalah yang utama. Karena itu kami melihat dari semua sisi apakah penegakan hukumnya sudah saatnya dilakukan. Karena itu kami memperhatikan keselamatan masyarakat itu di atas hukum. Sebab ini menjadi hutang kami, menjadi PR kami. Provokasinya mengganggu keselamatan, mengancam nyawa orang lain, maka pasti kita akan tangkap dalam situasi apapun. Bahkan apabila diperlukan, saya akan meminta bantuan perbantuan daripada TNI.
3: Untuk itu, Jenderal Bintang 1 di Mapolda Maluku Utara juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang dapat memecah belah persatuan antar sesama, yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain termasuk masyarakat luas.
0: Saudara, rencana peresmian Rumah Sakit Umum Daerah
5: RSUD Maba di Desa Suagi Melaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, saat ini masih menunggu arahan pemerintah pusat. Bupati Kabupaten Halmahera Timur Ubaid Yaakob menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait tanggal pastinya. Hal ini dikarenakan adanya rencana peresmian yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
6: Secara resmi kita belum. Nanti kalau sudah secara resmi saya sampaikan kepada Pak. Menunggu sinyal dari Sekretariat Negara. Kita Pak Presiden beberapa waktu kemarin kita kunjungan ke luar negeri juga kan. Itu saja untuk kepastian. Jadi kalau sudah ada kepastian, entah mau di hal terjadi, entah mau di mana, nanti saya sampaikan secara resmi.
5: Ubaid menambahkan, bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Maba berlantai 3 itu telah dilengkapi dengan ruang rawat inap modern, sarana pendukung medis standar nasional, dan infrastruktur yang telah ditinjau langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beberapa waktu lalu. Pembangunan gedung ini diharapkan menjadi tonggak peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Halmahera Timur dan sekitarnya. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengakui infrastruktur pengelolaan sampah di ibu kota Sofifi masih belum memadai. Kondisi ini menjadi tantangan serius seiring produksi sampah harian di Sofifi yang mencapai 13 ton per hari. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
7: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengakui infrastruktur pengelolaan sampah di ibu kota Sofifi masih belum memadai. Kondisi ini menjadi tantangan serius seiring produksi sampah harian di Sofifi yang mencapai 13 ton per hari. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maluku Utara, Halim Muhammad, mengatakan volume sampah tersebut sebenarnya masih dapat ditangani. Namun, keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah secara optimal. Pemprov Maluku Utara telah mengusulkan pembangunan TPS 3R di Sofifi sebagai solusi pengurangan sampah dari sumber. Melalui fasilitas tersebut, sampah nantinya dipilah dan diolah terlebih dahulu, sehingga hanya residu atau sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA.
8: Nah, masih cukup banyak lokasi-lokasi yang dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Misalnya di dekat Korem tadi itu. Itu kita bersihkan, dibuang lagi. Kita bersihkan, dibuang lagi. Bahkan pernah dipasang semacam pemberitahuan dilarang buang sampah di sini.
7: Selain persoalan volume sampah, pemerintah provinsi juga menghadapi persoalan kewenangan pengelolaan persampahan di Sofifi. Halim menjelaskan, sebelumnya urusan persampahan di Sofifi sempat diserahkan dari pemerintah kota Tidore Kepulauan kepada pemerintah provinsi Maluku Utara. Namun dalam perjalanannya, dilakukan pembagian kewenangan. Khusus pengelolaan sampah di area pasar tetap ditangani pemerintah kota Tidore Kepulauan, sementara wilayah lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sementara itu, pembangunan infrastruktur persampahan di Sofifi berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Meski demikian, Halim mengakui fasilitas penunjang seperti bak amprol dan titik pembuangan sementara masih sangat terbatas. Akibatnya, masih banyak lokasi di Sofifi yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah liar oleh masyarakat. Bahkan, meski telah dilakukan pembersihan berulang kali dan pemasangan larangan membuang sampah, kebiasaan tersebut masih terus terjadi.
8: Tentu kita berharap ke depan itu, kalau bisa supaya titik-titik yang terjadi penumpukan itu bisa dibangun.
7: Halim berharap pembangunan infrastruktur persampahan yang lebih memadai disertai peningkatan kesehatan masyarakat dapat menjadi solusi untuk menekan persoalan sampah di Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara.
5: Saudara, pemerintah daerah Halmahera Utara siap menjalin kerjasama bidang siaran bersama RRI Ternate. Kerjasama tersebut diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu dekat ini. Berikut laporan Davi Babah.
9: Pemerintah daerah Halmahera Utara menyambut positif rencana kerjasama strategis dengan LPP RRI Ternate. Dukungan tersebut disampaikan langsung Sekretaris Daerah Halmahera Utara EJ Papilaya saat menerima kunjungan tim RRI Ternate di Tobelo. Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua pihak dalam memperkuat sinergi di bidang penyiaran dan pemberitaan, khususnya dalam menyampaikan informasi pembangunan daerah secara lebih luas dan terstruktur kepada masyarakat. Kerjasama yang dirancang mencakup diseminasi informasi kegiatan pemerintah daerah melalui berbagai platform siaran. Bentuk konkretnya meliputi relay program siaran antara RRI Ternate dan Radio Pemda, serta publikasi kegiatan melalui media daring rri.co.id, platform RRI yang tersedia. Selain itu, program strategis nasional atau PSN yang dijalankan kebijakan Pemda juga direncanakan akan dipublikasikan melalui dialog interaktif dan siaran RRI secara umum. Hal ini bertujuan meningkatkan transparansi serta partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Sekda EJ Papilaya menegaskan pentingnya kerjasama tersebut di tengah perkembangan era informasi yang semakin dinamis. Menurutnya, kolaborasi ini perlu diformalkan melalui Memorandum of Understanding atau MOU atau Perjanjian Kerjasama PKS.
10: Tadi ini merupakan hal yang baik sekali bagi kami, Pemda, karena Pemda dapat dibantu oleh Riternate, Riternate juga dapat membantu Pemda. Kita saling membesarkan dalam rangka pemberitaan-pemberitaan yang besar untuk publik bisa tahu pekerjaan-pekerjaan kita, lalu bisa kontrol apa-apa pekerjaan yang sudah kita lakukan, sehingga semua akan berjalan dengan baik, maksimal, dan mencapai sasaran visi-misi Pak Bupati dalam rangka halus setara, maju, dan berkelanjutan.
9: Dalam pertemuan tersebut, Papilaya juga menyampaikan optimisme terhadap rencana kerjasama relay siaran antara RRI Ternate dan Radio Pemda. Ia berharap konten berita aktual dan program informatif dapat saling terhubung dan memperkaya informasi bagi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya sebatas relay siaran, tetapi juga mencakup program pendukung seperti talk show, informasi agenda, seni budaya, hingga berbagai aktivitas pemerintahan lainnya.
10: Kami sangat gembira menyambut konektivitas kerjasama relay antara RRI Ternate dengan Radio Pemda. Kita harapkan semua agenda-agenda yang dilaksanakan oleh Pemda itu bisa diekspos melalui dukungan dari RRI Ternate, sehingga bersama-sama kegiatan-kegiatan Pemda itu boleh disimak, boleh diketahui oleh masyarakat. Jadi di samping relay yang kita detailkan dengan kegiatan-kegiatan ikutan lainnya, ya, info agenda, ada talk show, ada info seni budaya dan aktivitas-aktivitas yang lain, bisa kita sambungkan melalui kerjasama relay ini, sehingga benar-benar antara RRI Ternate dan Radio Pemda itu satu gerakan, satu movement untuk pemberitaan yang semakin tersambungkan kepada masyarakat.
9: Terpisah Kepala LPP RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat pemerintah daerah Halmahera Utara terhadap rencana kerjasama ini. Ia menegaskan kesiapan RRI untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memperkuat layanan informasi publik. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI siap berkolaborasi dengan siapapun, apalagi dengan pemerintah daerah. Agus juga mengungkapkan bahwa platform rri.co.id memiliki rubrik khusus info Pemda yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mempublikasikan kegiatan. Ia berharap Pemda Halmahera Utara dapat aktif mengisi rubrik tersebut. Selain itu, pihaknya menargetkan realisasi kerjasama termasuk penandatanganan MOU atau PKS dapat segera dilakukan dalam waktu dekat guna mempercepat implementasi program kolaboratif tersebut.
5: Saudara, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menilai kolaborasi antara masyarakat dan stakeholder terkait berjalan baik dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini berdampak pada kondisi hutan di Tidore yang hingga kini masih terjaga dengan baik. Berikut laporan Sofyan Tunggubu.
11: Kolaborasi antara masyarakat dan stakeholder terkait berjalan baik dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini diungkapkan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen. Menurutnya, pemerintah Kota Tidore melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLHA bersama instansi terkait terus menghimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan guna menjaga potensi bencana seperti banjir dan lainnya. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai pendekatan.
12: Jadi saya jujur saja, di sini di DLHA maupun di dinas terkait untuk menjaga lingkungan itu penting. Jaga lingkungan bersih, jaga lingkungan supaya tidak mudah banjir, itu dilakukan di Kota Tidore Kepulauan. Alhamdulillah dengan kolaborasi masyarakat, stakeholder dengan pemerintah daerah itu bagus, akhirnya Tidore sampai hari ini aman dalam semua kondisi.
11: Ia menambahkan Kota Tidore Kepulauan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk kandungan mineral seperti emas dan tembaga. Kewenangan perizinan pertambangan berada di pemerintah pusat. Namun demikian lebih memperhatikan pada dampak lingkungan.
13: Tambang sih ada, emas ada, tembaga juga ada di wilayah kita. Tapi saya mungkin sekalipun izin itu kewenangan pemerintah pusat, tapi sebagai kepala daerah saya agak sedikit berat kalau itu di. Karena itu nanti akan menjadi kerusakan lingkungan, terjadi banjir. Tidore sampai hari ini hujan lebat pun belum pernah dengar banjir itu, karena memang hutan mesti terjaga baik. Jadi saya tidak akan mungkin itu. Jadi tong petambang, Tidore petambang itu cuma tong pe keindahan laut, tong pe kekayaan budaya hutan dengan apa ini kan jadi apa agro maupun bahari ini kan menjadi tambang Tidore ke depan.
11: Lebih lanjut pemerintah berharap seluruh elemen terus berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial yang harmonis.
5: Saudara, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Maluku Utara meningkat sebesar 4,66%. Lulusan sarjana memberikan kontribusi pengangguran tertinggi. Berikut laporan Davi Baba.
9: Badan Pusat Statistik BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Provinsi Maluku Utara pada Februari 2026 sebesar 4,46%. Angka ini meningkat 0,20 persen poin dibandingkan bulan Februari 2025. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Ar-Rosyid, mengungkapkan tingkat pengangguran terbuka laki-laki pada Februari 2026 sebesar 4,33%, lebih rendah dibanding perempuan yang mencapai 4,66 persen. Secara tahunan, tingkat pengangguran terbuka laki-laki naik 0,54 persen poin, sementara tingkat pengangguran terbuka perempuan justru turun 0,38 persen poin. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan tercatat sebesar 5,70 persen, lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang sebesar 3,80 persen. Dibandingkan Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka perkotaan meningkat signifikan sebesar 1,91 persen poin, sedangkan perdesaan turun 0,66 persen poin.
14: Pada Februari 2026, terdapat sebanyak 31,09 ribu penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,46 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan periode Februari 2025, yaitu meningkat sebesar 0,20 persen poin dalam setahun terakhir. Jika dirinci, peningkatan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Februari 2025 terjadi pada penduduk laki-laki dan penduduk wilayah perkotaan. Kemudian, perkembangan tingkat pengangguran terbuka atau TPT secara triwulanan, bahwa pada Februari 2026 tingkat pengangguran terbuka sedikit lebih tinggi jika dibandingkan periode November 2025, yaitu meningkat tipis sebesar 0,02 persen poin dalam 3 bulan terakhir.
9: Jika dilihat dari tingkat pendidikan, pola tingkat pengangguran terbuka relatif konsisten dalam 3 tahun terakhir. Pada Februari 2026, lulusan diploma 4 hingga S3 mencatat tingkat pengangguran tertinggi sebesar 7,53 persen dibanding jenjang pendidikan lainnya. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka terendah berada pada kelompok pendidikan SD ke bawah sebesar 1,48 persen. Dalam periode Februari 2024 hingga Februari 2026, pengangguran didominasi lulusan SMA yang mencapai 39,07 persen, sedangkan terendah berasal dari lulusan diploma 1, 2 hingga 3 sebesar 2,37 persen.
5: Saudara, Polda Maluku Utara siap kawal dan sukseskan pembangunan nasional di daerah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan.
3: Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napium menyatakan Polri sebagai integral dari unsur pemerintah memiliki tanggung jawab besar dan tidak hanya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi juga dalam mengawal serta memastikan suksesnya pembangunan nasional di daerah. Penegasan tersebut disampaikan langsung Brigjen Pol Stephen M. Napium saat launching kontrak payung konstruksi Jalan Lapen dan 1.200 rumah tidak layak huni yang berlangsung di Payahe, Kota Tidore, Kepulauan. Wakapolda mengatakan kegiatan ini merupakan langkah progresif pemerintah provinsi dalam mempercepat penyediaan infrastruktur serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Wakapolda juga menjabarkan beberapa peran Polri dalam konteks tersebut, diantaranya adalah pendampingan hukum dan pengawasan hingga jaminan keamanan investasi dan pembangunan.
15: Maluku Maluku Utara sangatlah jelas kami melakukan pendampingan hukum dan pengawasan. Yang kedua, jaminan keamanan investasi dan pembangunan. Dan juga yang ketiga, dukungan sosial melalui program RPLH.
3: Polri lanjut Wakapolda sangat mendukung penanganan rumah tak layak huni menuju hunian yang layak karena merupakan pondasi terciptanya lingkungan masyarakat yang sehat dan kondusif sehingga dapat menekan potensi kerawanan sosial. Dalam momentum ini, Wakapolda juga mengajak para penyedia jasa konstruksi dan mitra kerja untuk bekerja secara profesional serta menjunjung tinggi integritas dan jangan ragu untuk berkoordinasi dengan tim pendampingan yang disiapkan apabila menemui kendala di lapangan.
15: Karena dalam pendampingan hukum dan pengawasan, kami telah menyiagakan tim pendampingan hukum dari Kepolisian Daerah Maluku Utara untuk bersinergi dalam mengawal pelaksanaan proyek ini.
3: Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan, menurut Wakapolda, dapat mengawal pembangunan tersebut sehingga berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Gubernur Maluku Utara Serli Juanda, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan Rem 152 Babula hingga Forkompimda tingkat provinsi dan kota Tidore Kepulauan.
5: Saudara, fasilitas pelayanan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Maba, Kabupaten Halmahera Timur, sudah mulai difungsikan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Maba, Dr. Valis Jacqueline, saat dikonfirmasi RRI menyatakan saat ini untuk lokasi pendaftaran, poliklinik, rawat inap, dan apotek sudah mulai difungsikan secara bertahap.
16: Mulai dari ruang rawat inap kris, kelas rawat inap standar, dan apoteknya juga farmasi. Baru saja juga kami sudah mulai memfungsikan intensive care unit, ICU, itu juga sudah mulai bertahap. Pelan-pelan kami mulai pelayanan.
5: Direktur RSUD Maba mengatakan, untuk saat ini masih kurangnya SDM di Rumah Sakit Umum Daerah Maba, namun ada beberapa dukungan dalam kerjasama, yaitu dari CSR, perusahaan tambang, dan pemerintah pusat, sehingga bisa mengupgrade tenaga kesehatan agar SDM bisa tercukupi.
16: Kami juga harus mengadakan SDM yang cukup untuk pelayanan-pelayanan, yang bisa mampu untuk pelayanan yang dengan peralatan-peralatan canggih ya, karena dari kementerian sudah membantu dari program-program pemerintah pusat, program-program Pak Presiden juga, ini dengan roaming alat-alat yang canggih. Nah, kami memang tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengupgrade SDM dan bagaimana untuk pengadaan SDM yang sesuai dengan kemudahan alat-alat canggih tersebut.
5: RSUD Maba ini menjadi rumah sakit rujukan di Halmahera Timur, maka dirinya berharap bisa melakukan pelayanan di Halmahera Timur supaya bisa mengurangi rujukan untuk keluar daerah. Sementara untuk jadwal peresmian, saat ini pemerintah daerah masih menunggu jadwal dari pemerintah pusat yang rencananya akan diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saudara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate terus memaksimalkan pengelolaan tempat pembuangan akhir buku deru-deru di Kelurahan Takome. Langkah tersebut dilakukan menyusul peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada pemerintah daerah agar segera melakukan penataan TPA sebelum Agustus 2026. Berikut laporan Sofyan Togubo.
17: Tempat pembuangan akhir atau TPA buku deru-deru di Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, terus dimaksimalkan pengelolaannya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Langkah tersebut dilakukan menyusul peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH kepada pemerintah daerah agar segera melakukan penataan TPA sebelum Agustus 2026. PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad mengatakan, TPA seluas 32 hektar itu kini mulai dibenahi secara bertahap. Persoalan pengelolaan TPA juga menjadi pembahasan dalam rapat seluruh Kepala DLH seprovinsi Maluku Utara.
18: Kami baru 2 hari lalu ini, hari Senin dan Selasa itu melaksanakan rapat koordinasi seluruh Kepala Dinas Lingkungan Hidup seprovinsi Maluku Utara. Kegiatan ini diinisiasi oleh teman-teman dari DLH provinsi. Ya. Kita membicarakan juga terkait persoalan ini. Kabupaten kota termasuk di Ternate ini, di Maluku Utara ini, salah satunya di Ternate. Memang kita sudah diberikan warning secara mempercepat proses penataan TPA. Warning itu diberikan dengan tingkat waktu sampai dengan bulan Agustus tahun ini. dan kami langkah-langkah yang sudah kami lakukan adalah yang pertama, tentunya kami mempercepat proses perbaikan TPA dalam kegiatan perhimpunan, karena yang paling penting adalah bagaimana proses pengelolaan yang masih konvensional ini, proses perhimpunan itu bisa dirubah secara bertahap dengan konsep kontrol landfill atau sanitary landfill.
17: Menurutnya Pemkot Ternate juga telah memiliki OPTD khusus yang menangani pengelolaan TPA mulai dari penutupan lahan, pengaturan zona aktif dan nonaktif, hingga pengawasan operasional pembuangan sampah. Menurutnya, pihaknya fokus pada zona nonaktif karena zona aktif terus menerima sampah setiap harinya.
18: Mereka meminta, melalui kementerian meminta kepada kami supaya tidak semua sampah itu harus dibawa ke TPA. Jadi ada proses pengolahan, ada proses pengolahan. Saya berubah sampah-sampah itu menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi. Secara regulator, kita kan punya OPTD di atas. Diberi tugas secara khusus untuk mengelola TPA. Mereka bekerja terus dengan alat-alat sarana-prasarana yang ada di atas, melakukan penutupan lahan, zona aktif dan zona yang tidak aktif. Nah, kami fokus untuk melakukan penataan di zona yang tidak aktif. Karena kalau zona yang aktif sudah berarti itu pasti proses pengolahan ini kan dilakukan setiap hari. Sampai masuk ke TPA kita itu, saya itu kurang lebih sekitar 150 per hari.
17: Ia berharap seluruh elemen masyarakat lebih bijak dalam mengelola sampah dengan melakukan pemilahan dan pengolahan sejak dari rumah, sehingga sampah yang dibuang ke TPA hanya berupa residu yang sulit diolah dan tidak memiliki nilai guna.
5: Saudara, inflasi tahunan di Maluku Utara pada April 2026 tercatat masih terkendali di angka 2,03%. Namun pemerintah Provinsi Maluku Utara mengingatkan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok masih perlu diwaspadai menjelang Idul Adha dan di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
7: Inflasi Maluku Utara yang dipantau di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate tercatat sebesar 2,03% secara year on year. Angka tersebut terlihat dari indeks harga konsumen atau IHK yang naik dari 110,68 pada April 2025 menjadi 112,93 pada April 2026. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Seyo usai menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Se Maluku Utara di Bela Hotel Ternate Jumat siang. Menurut Sarbin, kondisi inflasi Maluku Utara saat ini masih dalam kategori stabil. Namun, pemerintah daerah diminta tetap waspada karena tekanan inflasi dapat berubah sewaktu-waktu.
19: Angkanya kita dalam posisi stabil. Sangat bersyukur lah kira-kira begitu. Tapi kan ini tidak boleh dengan stabil hari ini karena inflasi kan terus berjalan.
7: Sarbin menambahkan, pemerintah daerah perlu terus melakukan operasi pasar dan inspeksi mendadak di pasar tradisional guna menjaga kestabilan harga bahan pokok. Selain itu, masyarakat juga didorong kembali aktif menanam dan berkebun untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Wakil Gubernur juga mengingatkan adanya potensi dampak dari kondisi global, termasuk distribusi BBM yang belum sepenuhnya lancar, serta kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak yang dapat memicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Sarbin pun menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh pihak yang telah melakukan langkah mitigasi menjelang Hari Raya Idul Adha pada akhir Mei mendatang.
19: Kami berharap operasi pasar terus dilakukan, gerakan pangan murah terus dimitigasi, di seluruh kabupaten kota kalau bisa angkanya ditambah, volumenya ditambah sehingga betul-betul masyarakat bisa menekan daya beli masyarakat.
7: High level meeting TPID dan TP2DD termasuk turut dihadiri Kepala Bank Indonesia perwakilan Maluku Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, unsur Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, para bupati dan wali kota serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara.
5: Saudara, hari kedua evakuasi korban pendaki Gunung Api Dukuhono saat erupsi besar terjadi pada Jumat 8 Mei 2026 kemarin masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani saat dikonfirmasi RRI

0: 5.30 dan sortie kedua pukul 8.00 sudah berangkat lagi ke secarea yang ditentukan. Kendala-kendala yang ada yaitu fluktuasi erupsi. Sampai saat ini erupsi terus berlangsung dan mengeluarkan material-material sehingga menghambat terhadap proses pencarian, dan apabila menemukan korban susah untuk proses evakuasi dikarenakan material-material tersebut bisa membahayakan tim SAR untuk pelaksanaan proses evakuasi.
1: Sementara itu, pengamat Gunung Api Dukuhno Bambang Sugiono menjelaskan dengan adanya erupsi Gunung Api Dukuhno dengan ketinggian 10.000 meter dari bibir kawah pada 8 Mei kemarin, hingga saat ini masih terus terjadi erupsi besar dengan status level 2 waspada.
2: Level 2 ini sejak dinaikkan dari tahun 2003 sampai saat ini level 2 belum dinaikkan, karena ancaman daripada Gunung Dukuhno itu sendiri dia hanya abu letusan. Jarak penduduk yang terdekat adalah desa Mamuya yang berjarak 11 km dari puncak Gunung Dukuhno.
1: Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Mamuya Budi Iman mengatakan pada saat erupsi besar terjadi dengan ketinggian 10.000 meter, aktivitas warga Desa Mamuya seperti biasa, namun hanya ada sedikit kepanikan.
3: Masyarakat di sini berjalan normal seperti biasa, hanya saja memang ada sedikit kepanikan karena memang aktivitas erupsi ini yang begitu intens, sehingga warga juga beberapa khawatir dengan bisa saja ada dampak yang signifikan terhadap warga terkait dengan erupsi yang sementara berlangsung. Erupsi Gunung Dukuhno sendiri, kalau abu debu vulkaniknya itu kan dia mengikuti arah angin. Kalau angin lebih kuat ke arah selatan, dampaknya tidak begitu signifikan untuk kita yang ada di sini.
1: Untuk itu dirinya mengimbau kepada warga Mamuya yang sangat berdekatan dengan jalur lava Gunung Dukuhno untuk tidak beraktivitas di radius 4 km yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Halmahera Utara. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Gubernur Maluku Utara Sirli Juanda menyebut capaian kepesertaan tahun 2025 telah memenuhi target dan optimis angka perlindungan tenaga kerja akan terus meningkat pada 2026. Berikut laporan Wahyudi Yahya.
4: Gubernur Maluku Utara Sirli Juanda mengungkapkan capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Maluku Utara hingga akhir tahun 2025 telah mencapai 57%. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 68% pada tahun 2026. Menurut Sirli, capaian tersebut justru datang dari sektor informal. Namun jumlah pekerja informal yang terdaftar masih tergolong rendah dibanding jumlah keseluruhan pekerja di Maluku Utara.
5: Mudah-mudahan bisa tercapai. Kepesertaan informal kita tuh bahkan 108%. Hanya saja informal kita itu rendah, cuma di 32%. Siapa itu informal? UMKM, petani, dan nelayan.
4: Sirli menjelaskan, pemerintah terus menggenjot sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat karena biaya iuran dinilai sangat terjangkau. Dengan iuran sekitar Rp200.000 per tahun atau sekitar Rp16.800 per bulan, masyarakat pekerja dinilai sudah bisa memperoleh perlindungan terhadap berbagai risiko kerja maupun risiko sosial lainnya. Gubernur juga mencontohkan manfaat nyata program tersebut yang dirasakan keluarganya lain di Maluku Utara. Pada tahun 2025 lalu, pemerintah daerah memberikan bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para nelayan. Tak lama setelah menjadi peserta, salah seorang nelayan mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Keluarga pun kemudian menerima santunan hampir Rp200.000 dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Sirli, perlindungan sosial ketenagakerjaan menjadi penting karena risiko kehidupan tidak dapat diprediksi.
5: Tak ke keluarga yang ditinggalkan dengan Rp200.000 per tahun lewat BPJS Ketenagakerja itu, banyak risiko-risiko yang tidak bisa kita prediksi itu bisa ada safety net.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja, terutama sektor informal yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan pendapatan keluarga.
1: Saudara, demikian warta berita sepekan edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana baru saja Anda ikuti warta berita sepekan redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Dan satu lagu kami hadirkan ya, dari Ari Wibowo featuring Bill and Broad, tentunya menemani Anda di edisi hari Minggu, tepatnya 10 Mei 2026. Selamat menikmati akhir pekan Anda ya pendengar, di mana kita sudah di hari ke-10 di bulan Mei 2026. Dan semoga apa yang Anda lakukan tentunya berjalan dengan baik dan juga lancar. Beragam informasi kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online ya pendengar. Banyak informasi yang nantinya kami hadirkan dari pemerintah, ada juga dari DPRD Provinsi Maluku Utara, dan banyak informasi lainnya juga dari Maluti United yang nantinya bakal bertanding bentar malam ya, pukul 21 waktu Indonesia Timur atau untuk waktu Indonesia Barat nantinya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, kami hadirkan dulu informasi dari DPRD Provinsi Maluku Utara yang resmi menetapkan hasil uji kelayakan dan juga kepatuhan atau fit and proper test calon anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara periode 2026-2030. Penetapan tersebut tertuang dalam pengumuman DPRD Maluku Utara nomor 100.1.4.2/195/DPRD-Malut-5/Angka Romawi/2026. Dalam pengumuman yang ditandatangani pimpinan DPRD Maluku Utara pada 20 April 2026, di mana Komisi 1 DPRD Maluku Utara menetapkan 10 nama berdasarkan hasil fit and proper test yang dilaksanakan pada 16 hingga 17 April 2026. 5 nama dengan peringkat teratas yang dinyatakan terpilih sebagai calon komisioner Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara, yaitu Ismat Sahupala, Sofian Ali, Dr. Isra Moksin, Firzal, dan Mukminah Daeng Barang. Sementara 5 nama lainnya yang masuk daftar hasil uji kelayakan dan kepatuhan yaitu Pudja Sutama, Rahmatullah Yahya, Abner Saban, Muhammad Syadri, dan Muhammad Fauzi Esomar. Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Husni Salim yang juga merupakan Koordinator Komisi 1 DPRD Maluku Utara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang tentunya telah mengikuti tahapan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara. Dan beliau juga mengucapkan selamat kepada 5 peserta yang dinyatakan terpilih berdasarkan hasil penilaian Komisi 1 DPRD Maluku Utara. Proses seleksi dilakukan secara terbuka, objektif, guna menghasilkan anggota komisi informasi yang memiliki kapasitas, integritas, dan juga pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik. Dari DPRD Maluku Utara, pendengar ya, kita ke informasi dari Gubernur Sherly Juanda yang merespon tingginya harga minyak goreng bersubsidi minyak kita di wilayah Pulau Halmahera. Ini termasuk di Desa Payahe, tepatnya di Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, yang mencapai Rp25.000 per liter. Dan Gubernur menjelaskan ya terkait dengan hal tersebut, mahalnya harga minyak kita di wilayah Halmahera ini dipengaruhi tingginya biaya distribusi dari Kota Ternate menuju daerah tujuan. Jadi harga resmi minyak kita sebesar Rp15.700. Ini hanya berlaku untuk stok yang disalurkan melalui Bulog di Ternate. Dan saat dikonfirmasi juga, maka penyebabnya itu distribusi minyak kita yang ada di Ternate ini lewat Bulog gitu pendengar. Jadi memang minyak kita yang tidak melalui Bulog harganya tidak Rp15.700, hanya yang lewat Bulog yaitu Rp15.700 gitu pendengar. Harga minyak kita di Ternate tidak mungkin tetap sama gitu ya ketika didistribusikan ke wilayah Halmahera tanpa adanya subsidi ongkos angkut. Jadi biaya logistik menjadi faktor utama yang menyebabkan harga jual di daerah kepulauan itu lebih tinggi juga. Dan Gubernur menambahkan stok minyak kita saat ini masih terpusat di Kota Ternate sehingga distribusi ke wilayah lainnya membutuhkan biaya tambahan. Dan untuk menekan harga di daerah, pemerintah Provinsi Maluku Utara nantinya kini memberikan subsidi logistik agar minyak kita tetap dapat dijual sesuai harga eceran tertinggi. Informasi yang kami hadirkan pendengar ya, bisa Anda akses juga di portal kami KBRN RRI Online. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya melalui KBRN RRI Online, dan kami hadirkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu hiburan menemani waktu pagi Anda.

Pendengari, kita ke informasi lainnya dari Polda Maluku Utara, di mana Arief Budiman merupakan sosok perwira tinggi Polri yang ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara atau Kapolda Maluku Utara, menggantikan Irjen Pol Waris Agono yang memasuki masa purna bakti ini setelah menjalankan tugas di Maluku Utara. Arief Budiman yang lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 17 September 1972 merupakan seorang perwira tinggi Polri sejak 23 Desember tahun 2022 dan mengemban amanat sebagai Danpas Brimob 2 Kor Brimob Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Dan pendengar, Brigjen Arief lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau sekarang yaitu Akademi Kepolisian atau AKPOL pada tahun 1994. Dan sebelum ditunjuk menjadi Kapolda Maluku Utara, untuk riwayat jabatan Brigjen Arief di institusi Polri yaitu pernah menjadi Kapolres Serdang Bedagai di Polda Sumatera Utara, Wadan Satbrimo Polda Sumatera Selatan pada tahun 2013 dan Satbrimo Polda Bangka Belitung pada tahun 2016 dan selanjutnya dan Satbrimo Polda Sumatera Selatan pada tahun 2016 dan Satbrimo Polda Jawa Barat pada tahun 2018, Wadana Pas Gegana Kor Brimo Polri pada tahun 2019 dan Danpas Brimob 2 Kor Brimo Polri pada tahun 2022. Dan Brigjen Arief Budiman memiliki beberapa riwayat penugasan selama menjalankan tugas di institusi Polri, salah satunya yaitu sebagai Kepala Operasi Madagoraya pada tahun 2022. Dan pendengar, untuk Kapolda baru ya tentunya yang sudah ditunjuk yaitu Arief Budiman, di mana selaku Kapolda Maluku Utara menggantikan Irjen Pol Waris Agono. Masih dengan informasi lainnya pendengar ya, kami akan kembali di mana informasi dari Gubernur Serli, di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan duka mendalam atas ditemukannya satu korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Dukono pada Sabtu kemarin, tepatnya 9 Mei 2026. Korban yang diketahui bernama Angel ditemukan tim SAR gabungan di sekitar 50 meter dari bibir kawah setelah proses pencarian intensif dilakukan di tengah aktivitas vulkanik yang masih fluktuatif. Gubernur Serli Juanda juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan menghadapi musibah tersebut. Dan pemerintah Provinsi Maluku Utara mengapresiasi kerja keras tim SAR gabungan yang tentunya terdiri dari Basarnas, TNI Polri, BPBD, relawan hingga tenaga kesehatan yang tentunya terus melakukan operasi pencarian di kawasan terdampak erupsi. Berdasarkan laporan operasi pendengar, proses evakuasi mengalami kendala akibat timbunan pasir vulkanik dengan ketebalan bervariasi di area pencarian. Selain itu juga tingginya aktivitas vulkanik Gunung Dukono ini turut menyulitkan proses penyisiran di lapangan. Dan dalam operasi tersebut, tim SAR juga menemukan dua titik timbunan material pasir yang diduga berkaitan dengan dua korban lainnya hingga kini masih dalam pencarian. Kedua titik tersebut telah dipetakan juga menggunakan koordinat GPS dan nantinya bakal menjadi fokus pencarian lanjut pada hari ini, tepatnya Minggu 10 Mei 2026. Dan Gubernur menegaskan di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan dukungan penuh kepada seluruh personel SAR agar tetap mengutamakan keselamatan selama menjalankan misi kemanusiaan. Dan beliau menghimbau kepada masyarakat tentunya untuk mematuhi rekomendasi otoritas terkait dan tidak beraktivitas di kawasan rawan di sekitar Gunung Dukono guna menghindari resiko bencana lainnya. Tetap bersama kami mendengar, kami masih akan kembali. Selamat pagi tentunya buat Anda, selamat menikmati waktu pagi Anda di weekend hari ini.

Selamat pagi pendengar, tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Lintas Informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai membentuk tim untuk melihat langsung kondisi Kali Kukuba, tepatnya di Teluk Buli, Desa Buli, Asal, dan Waifli, tepatnya di Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, yang diduga tercemar limbah akibat aktivitas perusahaan. Kali Kukuba yang sebelumnya jernih kini berubah warna menjadi coklat, diduga tercemar limbah PT Veni Halmahera Timur bersama subkontraktornya PT Buka Bumi Konstruksi. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe saat dikonfirmasi rri.co.id usai rapat koordinasi dengan seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Maluku Utara di kantor Kejaksaan Tinggi, di mana secara tegas beliau menyatakan bakal menurunkan tim ke lokasi. Wagub juga mengakui tim yang diutus untuk melihat langsung kondisi Kali Kukuba di Halmahera Timur yaitu tim dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Maluku Utara, dan Pemprov belum juga bisa mengambil sikap sebelum mendapat hasil dari tim yang nantinya akan diterjunkan ke lokasi. Perwakilan PT FHT saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp belum memberikan keterangan lebih jauh karena masih ada beberapa prosedur yang harus dilewati. Dari laman resminya PT FHT, yaitu merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi ferronikel di daerah Buli, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, yang berdiri pada tanggal 24 Mei 2011. Kita beralih ke informasi nasional. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun dan membagikan sebanyak 1.582 kapal ikan untuk nelayan di seluruh Indonesia mulai pada tahun ini. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan, tepatnya di Gorontalo pada Sabtu kemarin, dan distribusi kapal yang nantinya akan dilakukan melalui skema koperasi nelayan. Pemerintah juga nantinya bakal mengatur pola pembagian kapal termasuk jumlah anggota dalam setiap koperasi penerima bantuan. Dan selain bantuan kapal, pemerintah juga menargetkan pembangunan KNMP di berbagai daerah pesisir Indonesia. Dan Presiden menyebutkan pada tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 KNMP. Dan pembangunan KNMP merupakan pekerjaan besar, mengingat Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan yang tersebar di berbagai wilayah. Dan ia menegaskan juga komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Demikian Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan nantinya Lintas Informasi akan kembali kami hadirkan pada pukul 8 dan pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Mendengar, kami update informasi dari BMKG Sultan Babullah Ternate terkait dengan perakiran cuaca per edisi hari ini wilayah Maluku Utara dan sekitarnya pada Minggu 10 Mei 2026. Dan pagi hari pendengar umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Loloda, Ibu, Sahu, Tobelo, Galela, Wasile, Maba, Gane, Obi, Taliabu dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Ibu, Sahu, Galela, Tobelo, Kao, Malifut, Ternate, Tidore, Weda, Oba, Wasile, Mabah, Buli, Gane, Bacen, Obi, Mangoli, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk suhu udara 25 hingga 32 derajat Celcius, terkait kelembapan udara 65 hingga 95%, dan untuk angin tenggara hingga barat laut kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Peringatan ini cuaca, waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Galela, Tobelo, Kahu, Sahu, Kao, Sahu, dan sekitarnya. Untuk gelombang 0,25 hingga 1,5 meter dan peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk. Demikian informasi dari perkiraan cuaca BMKG Sultan Babullah Ternate.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Selamat pagi pendengar, selamat menikmati akhir pekan Anda. Kita ke informasi dari Malut United. Nah, pendengar bentar malam ya, nantinya Laskar Kieraha bakal melawan PSIM. Nantinya dijadwalkan bakal berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan untuk waktu Indonesia Timur yaitu pukul 21 atau pukul 9 malam. Dan Laskar Kieraha yang kita ketahui tengah berada dalam motivasi tinggi, catatan 2 kemenangan beruntun pada pertandingan terakhir ini siap dilanjutkan ke duel melawan Laskar Mataram. Kemenangan atas PSBS Biak dan juga Persis Solo tentunya membawa Malut United kembali ke jalur positif. Raihan 6 poin memutus catatan tanpa kemenangan Laskar Kieraha dalam 5 pertandingan sebelumnya, yaitu 2 imbang dan 3 kalah. Sementara pelatih kepala Malut United, Henry Susilo, yang mengatakan berbicara mengenai dampak positif dari 2 kemenangan beruntun tersebut ya, Malut United nantinya bakal bersua PSIM yang tentunya sedang mengalami tren negatif. Laskar Mataram hanya meraih 1 kemenangan dari 14 pertandingan terakhir. Tim asuhan pelatih Jean Paul Van Gastel ini gak pernah menang pada 7 laga kandang sebelumnya, yaitu 4 imbang dan 3 kalah. Kini PSIM berada menempati urutan ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 39 poin dari 9 kali menang, 12 kali imbang dan juga 10 kali kalah. Dan saat ini tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku berada di posisi ke-5 klasemen sementara dengan koleksi 52 poin. Ini terpaut 1 poin dari Dewa United dan unggul 1 poin dari Persebaya Surabaya. Jadi jangan lewatkan Maluku United bentar ya, pada pukul 9 waktu Indonesia Timur bakal melawan PSIM langsung dari Stadion Sultan Agung Bantul. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi MotoGP. Nah, ini Marc Marquez dipastikan melewatkan 2 balapan MotoGP akibat cedera kaki setelah mengalami kecelakaan pada sprint di Le Mans. Cedera tersebut menjadi pukulan besar tentunya bagi peluang pembalap Spanyol dalam mempertahankan gelar juara dunia musim ini. Marquez terjatuh pada lap kedua terakhir balapan sprint MotoGP Prancis di sirkuit Bugatti pada Sabtu kemarin, dan pembalap Ducati tersebut mengalami high side keras di tikungan rekor Damon, dan kaki kanan Marquez menghantam aspal setelah tubuhnya terlepas dari motor. Kepalanya juga sempat terbentur ketika terjatuh di lintasan, dan Marc Marquez langsung berdiri setelah insiden tersebut terjadi, namun ia terlihat kesulitan berjalan menuju Matterhorn tim Ducati, dan Ducati kemudian membawa Marquez ke pusat medis sirkuit untuk pemeriksaan lanjutan. Hasil lonsan menunjukkan retak kepada tulang metatarsal kelima pada kaki kanannya. Tim pabrikan Italia tersebut memastikan Marquez absen pada MotoGP Prancis dan MotoGP Catalunya Spanyol pada pekan depan. Marquez dijadwalkan menjalani operasi di Madrid dalam beberapa hari mendatang, dan cedera memperburuk awal musim Marquez yang belum konsisten pada 5 seri pembuka, dan ia kini tertinggal 51 poin dari pemuncak klasemen Marco Bezzecchi. Dan Marquez belum meraih podium Grand Prix pada balapan utama musim ini. Meskipun demikian, ia juga sudah mencatatkan 2 kemenangan sprint, yaitu di Brasil dan juga Jerez Spanyol. Dan adik Marquez, Alex Marquez ya, ini menilai kecelakaan tersebut dipicu hilangnya kendali pada motor Marc Marquez. Demikian informasi olahraga yang tentunya kami hadirkan menemani Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar dengan lagu-lagu hiburan.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: That's it.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus host di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Selamat pagi pendengar program Masato Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda dengan beberapa lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan di Ternate pagi hari ini. Dan pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda ya untuk bergabung bersama RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat mendengarkan.
1: Indonesia Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
2: 6. Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
3: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan.
5: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
4: Kita, para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
5: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
4: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
5: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai